0: dari Sudamala Resort.
1: Mereka mau opening loh, Dek.
0: Iya, di Ubud.
1: Iya, no.
0: Soft openingnya Desember gitu.
1: Iya, aku sering lewat ke sana.
0: Iya kan. Iya,
1: itu udah kayak udah mau jadi aja nih, ternyata bener.
0: Iya.
1: Udah mau soft opening aja nih.
0: Kita udah siap loh, Pak.
1: Iya, siap opening mati, Pak.
0: Iya kan, seru banget.
1: Cepet banget mulut kita.
0: Gak apa-apa, kita juga lah ya dulu ya.
1: Iyalah ya, iyalah ya.
0: Iya kan. Tenang Pak, konten nanti dari Wibi. Saya sih mau Pak, saya akan niatkan Pak. Kemarin tuh lagi seru banget nih, kemarin lagi bikin konten kan, konten. Karena kan ada House of Yoreh ya, itu ininya Pak Arya kan.
1: Cafe, itu apa sih deh? Coffee shop.
0: Coffee shop.
1: Oh, eh Pak Arya, selamat loh Pak Arya.
0: Iya, itu kan lagi ini lagi.
1: Namanya House of Yoreh.
0: Iya.
1: Ada di mana alamatnya?
0: Di Canggu ya, di
1: Canggu. Kalau mau promosi sekalian ya kan.
0: Di Canggu ya. Nanti lo cari aja di Instagramnya, ada di Instagram ada juga House of Yoreh.
1: Oh, baik.
0: Iya, itu bisa.
1: Oh, kamu sudah kesana, Dik?
0: Belum lah.
1: Oh, belum.
0: Cuma ketemu di Sudamala aja kemarin, ada booth-nya gitu kan. Lagi sibuk.
1: Udah nyobain bikin kopinya dong?
0: Udah, enak kopinya. Enak kopinya.
1: Endol banget ya.
0: Endol banget. Lagi sibuk bikin konten.
1: Aku enggak bisa kesana kemarin, maaf ya, Pak. Sibuk banget.
0: Sibuk banget teman. Dia sibuk lagi bikin lagu soalnya.
1: Udah diwakili sama adik ya kan.
0: Sibuk bikin lagu dia soalnya.
1: Banyak lagu kalau mau. Ada yang mau tak laguku mau nyanyiin boleh. Aku punya banyak lagu.
0: Ih, baik banget ya. Dulu nanti royaltinya kan kamu dapet.
1: Ya itu maksud, tetap harus bayar. Kok enggak gitu dong cara bekerjanya.
0: Oh gitu ya.
1: Bayar dulu deh.
0: Oh gitu. Who knows. Huno,
1: enggak lah. Okay, semua itu sebelah bisnis. Terus gimana? Kemarin kamu ketemu banyak teman, banyak orang ya kan?
0: Ah, udah bikin konten nih. Yes. Panggil-panggil, dek.
1: Sama siapa?
0: Pak Arya.
1: Oh, Pak Arya.
0: Siapa sih manggil-panggil? Sini, oh iya Pak.
1: Iya iya.
0: Bentar Pak, saya lagi bikin konten Bapak nih. Oh iya, bagus. Lanjut. Lanjutlah bikin konten.
1: Tapi ngobrol dong.
0: Ngobrol.
1: Sama siapa aja kamu ngobrol?
0: Oh, sama semua teman-teman dari Sudamala Resort. Sama Adi Gunawan, ngobrolin Mbok Dek juga. Mbok Dek, Ayu ini lagi dengerin kita enggak sih?
1: Selamat pagi Mbok Dek.
0: Iya, apakah lagi di mobil bersama sang suami?
1: Iya, kan biasa kan harus berangkatnya bareng biasanya.
0: Iya.
1: Dan bahkan mencari kerja pun harus di tempat yang
0: searah.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Iya, benar lagi. Bisa gitu. Ih, tapi ternyata kalau kita ketemu temen, itu tuh ada yang omongannya tuh tiada henti gitu ya. Lanjut.
1: Iya. Karena saking excitednya, Dek.
0: Gitu ya.
1: Ya kan, karena memang kalau kita ketemu sama teman gitu, apalagi teman baru ya kan. Ada yang memang karena sudah sering misalnya cecetan tapi belum pernah ketemu. Atau sudah sering apa ya namanya kita lihat pertemuan di sosial media.
0: Iya, di sosial ya kan? Media gitu kan, saling kirim-kiriman reels lah apa, tapi gitu. Belum ketemu.
1: Belum pernah gitu ketemu.
0: Ya. Pas ketemu heboh. Seru kayak next ayolah meeting lagi lah kita lah, ngobrol lah, nongkrong lah.
1: Iya, kayak tambah kayak jadi wah, asik nih ya kan.
0: Iya ya.
1: Untuk seru nih.
0: Jiwa-jiwa introvert ya
1: iya.
0: Seperti kami ya. Sebenarnya kayak waduh, tapi seru juga nih, tapi kayak tapi capek ya.
1: Iya benar, habis itu aduh. Tidur. Aku perlu tidur sampai besok pagi.
0: Allah, selamatkan kami.
1: Tapi ketika kita ada di suasana itu atau di keadaan seperti itu, kita bisa ini aja, excited aja sih, ya kan?
0: Iya kok. Adaptasi, bisa kok. Bisa ini, bisa itu. Apalagi kalau udah ditambahin, dapat kopi,
1: iya, dapat
0: jajan snack. Lama wah.
1: Makanya kalau misalnya kita datang ke sebuah event ya, Dek ya. Ada banyak hal yang masing-masing orang tuh beda-beda POV-nya. Ketika kita datang ke sebuah event, apa yang biasanya kamu dapetin ketika datang ke sebuah, apa yang bikin kamu excited ketika datang ke sebuah event, Ade?
0: Ilmu lah.
1: Ilmu.
0: Aku mencari ilmu banget, Ana.
1: Ilmunya banget iya kan. Kemarin datang ke acara fotografi. Sekarang udah dikit-dikit bisa fotografi. Udah mau beli foto kamera.
0: Aku udah beli kamera. Aduh.
1: Itu udah beli kamera. Kayaknya udah kemarin baru beli kamera sampai ngabisin duit ya kan. Mana sekarang udah aja.
0: Tenang, ntar aku akan buat. Ada kontennya, coba belum ku edit.
1: Oh belum diedit
0: aku
1: ya.
0: Aku buat kok, create aku.
1: Coba kamu naik edit gunung, Dek. Kan kayaknya bagus pakai itu, Dek.
0: Berat banget loh. Lebih ke berat naik gunungnya ya.
1: Ya tapi kalau memang kita datang ke sebuah acara atau event atau acara lah ya itu itu banyak banget POV orang tuh masing-masing. Mereka tuh apa sih membuat kita excited datang ke sebuah event gitu ya? Apakah
0: ketemu teman sih kalau aku juga?
1: Iya, networking.
0: Iya. Yes,
1: ya kan? Bener. Ketemu sama teman baru. Mm-mm. Atau tadi dapat ilmu. Iya kan?
0: Makan sih juga.
1: Heeh.
0: Karena kayak makanan di sini enak-enak nih. Iya, mau bener. Nih aku datang lagi nih, iya. Gitu ya.
1: Belanja apa ya namanya ya? Kayak sampingan dari sebuah event itu,
0: iya.
1: Kan biasanya ada bazar,
0: diskon.
1: Gitu,
0: kan. Undian,
1: grand prize. Bener banget. Ada juga yang datang ke sebuah event ketika siapa tahu dapat door prize kita.
0: Iya, Kak.
1: Ada juga adik.
0: Iya, apalagi ayo sahabat Green FM, apalagi sih yang biasanya membuat Anda tuh kayak
1: excited datang ke sebuah event atau acara sahabat Green FM. Ya kan? Yuk ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Ini
0: tanda-tanda kita belum mencari topik.
1: Pintar kok kita ini? Enggak dong, buat apa?
0: Skala 1 sampai 10 berapa persen anda ingin Wibi bernyanyi?
1: Enggak lah, itu enggak penting. Masa ngomongin sesuatu yang ke penyiarnya, ya kan?
0: Dia sangat lihai membelokkan sahabat Green FM.
1: Ya iya dong.
0: Jadi intinya dia tidak mau.
1: Ya jelas lah, ngapain ngomongin hal pribadiku, ya kan sahabat Green FM?
0: Iya, enggak, mereka bilang yes tadi, yes, Wibi nyanyi.
1: Mereka
0: yes.
1: Aja, tapi kalau yang pendengar pasif kan enggak.
0: Ya komen dong. Pendengar-pendengar yang tidak pernah komen, ayo 08 11 3 4 9 4 ngobrol sama kita.
1: Iya dong, Dek. Jangan memaksakan sebuah topik, Dek.
0: Aku paksa.
1: Enggak mau aku. Enggak mau aku lagu.
0: Kan dia nanya aku ada beberapa yang belum kita baca, kita baca dulu yuk. Banyak banget yang belum kita baca. Bentar, aku dari bawah dulu ya. Tadi ada Mama Aya udah. Oki Rianto udah, lagunya udah ya. Oke,
1: yes.
0: Ya. Terus juga Mbak Desmar, Dancing on the Flame The Weeknd. Seletan katanya sering kalau mini food ya. Pas makan kegigit bibirnya juga, len-lenan juga. Kalau makan telur rebus biasanya pelan-pelan makannya, Mbak.
1: Iya, pelan-pelan. Apalagi kalau udah ketemu yang kuning telurnya itu loh, Dek.
0: Iya loh, kayak seket gitu.
1: Iya, itu kan seret-seret
0: ya gitu. Minum air, ya. Terus juga Mbak Wiwin.
1: Halo Mbak Wiu.
0: Dia bilang ternyata ada bakat tersembunyi ya Wibi. Bukan lagi. Makasih ya lagunya sama-sama.
1: Tolong.
0: Jirajun.
1: Ya.
0: Permasalahan mulutku kayaknya seringan gak bisa dijaga sih.
1: Kata-kata yang keluar.
0: Takut banget.
1: Itu juga terjadi sama kita sih Jun. Sebetulnya
0: yang mulut kita gak sekolah gitu. Tapi kalau fisik, lidah kegigit paling sering no.
1: Oke, baiklah.
0: Kayaknya kalau makan jangan sambil ngomong.
1: Iya bener banget.
0: Abdul kan tadi udah. Masalah mulut yang sering ku alami adalah sakit tenggorokan. Biasanya habis minum es atau minuman yang mengandung lebih banyak pemanis buatan. Kalau udah sakit tenggorokan, sakit tenggorak.
1: Tenggorak.
0: Taipo ya dia no, tenggorak.
1: Kayak binatang tenggoret. Tenggorak.
0: Tenggoret, tahu ku tenggoret yang berisik. Berisik. Biasanya flu ikut menyusul dan aku benci gitu. Dengan situasi ini karena biasanya semingguan baru sembuh.
1: Iya, males
0: biasanya,
1: banget.
0: Oh, udah sakit tenggorokan, flu, batuk, demam. Udah tuh, beriringan
1: karena,
0: tuh teman-teman.
1: Karena kalau sakit tenggorokan habis ketika dibiarin akhirnya kan infeksi.
0: Iya,
1: demam lah.
0: Iya, benar lagi. Hah? Tuh kan makanya. Terus ada juga Sinti E.
1: Halo Sin.
0: Sinti E, apa ini? Kalau problematika mulutku enggak bisa ngomong soft spoken.
1: Kita pun juga begitu loh Sin.
0: Kita bisa tahu.
1: Oh iya, benar banget. Halo, selamat pagi. Saya
0: kangen enggak sih kalian kita soft spoken yuk. Gampang celekutan ya. Makan tuh terlalu semangat, celekutan gitu.
1: Celekutan tuh apa sih?
0: Itu cegukan. Soft spoken. Cegukan.
1: Masa? Oh, itu celekutan namanya ya?
0: Iya.
1: Oh, jadi rekan kami Cynthia ini ketika menemukan problematika dengan mulutnya itu adalah celekutan sahabat Bu Neve.
0: Iya, cegukan ya? Gitu ya.
1: Iya.
0: Tenggorokan kering dikit, cegukan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ya agak memang susah ya, memang harus banyak minum air ya.
1: Bener, tampaknya teman kita memang harus banyak-banyak minum air, paling tidak 1 liter sekali minum.
0: Iya, sahabat Pinguin FM juga kan ternyata memang banyak yang punya kendala di permulutan ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Seperti dokter Coki nih sariawan.
1: Halo,
0: katanya.
1: Selamat pagi, oh dokter Coki sering sariawan. Baik.
0: Kalau kegigit gitu sariawan gitu ya, aduh nyakitin banget katanya.
1: Oh baik.
0: Mau like Jenny dong?
1: Oke, nanti kita siapin like dokter Coki ya.
0: Katanya kalau enggak we belong together.
1: baiklah.
0: Fanbase dari Wibi, we belong together.
1: Oke, okay, baik, terima kasih.
0: Kita tunggu ya.
1: Atas sebuah nama yang sangat ciamik, ya kan? Iya,
0: sangat-sangat dinantikan ya. Gus Bawo pun berkata, ya,
1: apa, wah. Apa yang dikatakan oleh Gus Bawo, rekan kita yang satu itu
0: rekan
1: ya?
0: Rekan kesayangan KPID ya.
1: Benar sekali.
0: VO khas kakak Wibi, iya. Begitu katanya. Katanya kalau VO-nya kakak Wibi tuh, I'm Wibi Nugraha, your music director, bukan for music director. Iya, betul, ya. Kalau baik, Anda baik. Salah ketik lagi ini ya. Saya tetap support pas insert Back to the Past.
1: Oh, baik.
0: Kalau menurutnya Gus Bawo, nama fanbase yang paling oke buat Wibi adalah Wibi Lover.
1: Oh, baik.
0: Iya, Wibi Lover.
1: Luar biasa.
0: Iya, ada Eric ke?
1: Sebuah support yang sangat 100% dari rekan dan sahabat kita ya.
0: Iya, luar biasa. Eric ke dari seberang pulau ya,
1: baik,
0: menyapa kita di sini.
1: Apa
0: yang
1: kabar
0: ada di
1: dengan Lombok, rekan Eric ke pagi hari ini?
0: Boleh,
1: apakah
0: untuk diinformasikan?
1: Apa ini?
0: Untuk diinformasikan Lombok seperti apa?
1: Oh, baik. Ini, ya? Tolong kita
0: kasih harga cabai Lombok kabar, berapa ya? Gitu kan. Boleh
1: diinfo. Itu Lombok.
0: Oh, ya, beda kan? Lagi ya.
1: Sama dengan cabai mungkin ya.
0: Iya. Okay. Untuk lagu dia minta lagu Rebel Bloodstain ya. Ketawa tuh kayak lebih sering keselak katanya.
1: Oh, baik.
0: Mana kadang kalau lagi minum air tiba-tiba batuk.
1: Oh, wow.
0: Yang ngeselin itu kalau pedes nyangkut di leher. Enggak enak banget, no. Ada no-nya tetap ya.
1: Iya, benar.
0: Bi, nama panggungnya apa? Pengen aku cari di Spotify. Nama panggung. Fanbase-nya dia tuh Wibi First kalau kata Arima Ardi Pratama,
1: oh,
0: Dokter Tama ya.
1: Dokter Tama.
0: Wibinator. Dokter pun pernah berkata kalau dia keselak juga katanya.
1: Okay.
0: Dokter Tama kelihatan sepele, tapi kalau kejadian bisa langsung panik beberapa detik, apalagi kalau lagi makan buru-buru atau sambil ngobrol. Ternyata seorang dokter juga bisa merasakan itu ya.
1: Oh, baiklah.
0: Iya,
1: ternyata dokter juga kan? Manusia ya kan.
0: Iya, benar sekali. Arima Hadi.
1: Oh, baiklah.
0: Wibilisius saja.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih.
0: Dia mau head comment dengan second account katanya di postingan Wibi.
1: Oh,
0: apakah
1: tolong.
0: Bisa?
1: Ini perbuatan-perbuatan iblis tampaknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Perbuatan tidak menyenangkan, bisa dikenakan KUHP nanti. Ya.
1: Oh, wow, KUHP sekali, Bu.
0: Iya. Mama Ces ya?
1: Ah, Mama Ces ya.
0: Dari jam 4 sampai jam 9 malam katanya. Apa ini Mama Ces ya? Kami tidak paham.
1: Oh, dia sedang membuat sebuah mahakarya tampaknya.
0: Benar sekali. Di umur kan? Menuju jompo katanya. Aku berasa ngomong aja agak engap. Berat banget. Tolong. Tolong tertawa rekan Widi. Ketawanya mohon dijaga ya. Jadi kayak lebih ke tolong tidak boleh tertawa terbahak-bahak ya. Kayak aku pun tidak boleh terkecoh. Oke, kita akan tetap berkata soft spoken sampai ada yang berkata stop ya. Kita akan lanjut.
1: Tidak ada yang menyuruh Anda. Tolong tidak ada yang menyuruh Anda.
0: Oh, tidak ada ya.
1: Enggak ada, Anda sendiri yang mau soft spoken.
0: Ala-ala
1: ya kan.
0: Ketawa karir katanya Bi, kata okay. Jun Ajun. Kata Mbak Wiwin, "Nah, saya sekarang kesel dengar kalian bicara soft spoken." Kita nahan banget mau, capek banget mau. Udah ya.
1: Capek.
0: Enggak ada yang minta soft spoken lagi kan?
1: Enggak ada yang minta.
0: Oh, ya udahlah, enggak jadi.
1: Ngapain kamu sok-sokan soft spoken?
0: Capek.
1: Males banget.
0: Capek noh.
1: Buta Oki.
0: Iya.
1: Lagunya KSI yang Animal ya, nanti kita
0: ntar
1: siapin
0: lagi ya. Di TikTok
1: ya.
0: Ada yang nyapa nih, mana nih tadi? Tobang Ado teh hijau tadi udah J6ja. Dia nanya, "Apa nih lagunya Wibi di TikTok?"
1: Onge, okelah.
0: Lagunya okelah katanya.
1: Onge, okelah.
0: J6ja mau minta lagunya Shape of My Heart, nanti kita puterin ya. Terus ada juga tadi yang udah nyapa adalah, bentar, Kak Wibi mau diotonin enggak? Ih, diotonin
1: wow.
0: Ada Tutu tadi bilang udah
1: apa
0: siap
1: enggak
0: tumpak kandang katanya anabulnya.
1: Alright.
0: Terus Citizen Ultraman ada lagu Green Day enggak? Wake Me Up.
1: Wake me up when September. Barangku kayak gitu. Ya.
0: Dekil Korlap hadir Mbok cantik, mantap.
1: Oh, mantap.
0: Dekil, Dekil ya maksudnya Dekil Korlap emang mau. Gitu. Dekil jadinya no. Tutu
1: Desikil Dekil Desikil
0: Beautiful Joji.
1: Oke, okay.
0: Bentar ya kita siapin. Titin apa nih minifood aku. Aku sering gangguan mulut tuh sariawan tuh pasnya kan aku kurang minum. Udah dibaca ya tadi ya. Oh, belum ya?
1: Belum.
0: Terus gangguan lebihnya THT terganggu karena ketiganya beriringan. Jadi kalau udah telinga gatel pasti nyambung ke tenggorokan hidung. Itu penyakit yang paling aku sering alami. Terus terima kasih lagunya sama-sama.
1: Ada Ubay. Hai. Lagunya Edward Maya dong, Stereo Love. Oke, nanti kita siapin.
0: Bener. Lanang.
1: Lanang.
0: News Starlight.
1: Alright, siapin.
0: Masalah mulut yang sering dialami adalah sariawan. Pernah satu saat sampai 6 titik sariawan dalam mulut.
1: Buset. kok banyak banget?
0: Sakit banget tuh, Nok.
1: Iya. Aku udah kesel apa sih?
0: Iya, Nok. Nyawa Mama Yuna.
1: Halo, Mam Yun.
0: Ariel dong, walau habis terang.
1: Walau habis terang.
0: Kak Bagus Bayu walau yang sudah mulai ngantor. Terang. Kamu sudah kangen sama Ratu Mawar ya? Selamat pagi, Pinguin FM. Tak banget kerja di mana, Kak? Dia nembak aku, mana aku tahu deh kerja di mana.
1: Lah kan kamu tahu kalau dia, aku aja enggak tahu kalau dia udah mulai kerja.
0: Oh, kemarin aku tanya, anak-anak udah sehat belum? Udah.
1: Oh, udah sehat. Tuh,
0: baru kerja nih penuh huru-hara.
1: Oh, maksudnya katanya kerja di tempat baru mulai masuk kerja lagi karena cuti maksudnya.
0: Iya, karena alah, karena anaknya sakit kemarin.
1: Aku pikir dia pindah kerja ya kan.
0: Oh, tidak ya.
1: Terima kasih.
0: Terus ini ya, ada Jun Ajun ketawa karir bi ya, enggak no, bisa dia ketawa karir ya. Mm-hmm. Langsung benyah soft spoken-nya. Terus ada enggak usah kayak ini dong. Anda hari ini sudah minum teh, tapi minum tehnya di Raffles Jakarta.
1: Luar biasa. Gitu kan dia kan?
0: Ya, ya, ya. Ya kan? Murah aja. Kita makan tahu isi ini di harga Rp75.000 untuk satu bijinya.
1: Luar biasa.
0: Murah kan? Tapi makanya
1: dengan mukanya dia yang ini kan, dengan mukanya dia yang kayak sok-sokan berkelas gitu kan.
0: Murah aja.
1: Berkelas-kelas palsu kan gitu.
0: Iya. Udah mulai miskin ya? Rekomen ada yang kayak gitu. Udah mulai miskin ya? Mm-hmm. Ah, enggak juga. Ini juga lagi bengong kok. Mm-hmm. Tapi di Grand Hyatt Andas. Kak mau lihat lucu.
1: Mantap.
0: Pak Juni Nati.
1: Halo.
0: Ade, kalau kalian soft spoken lucu pastinya. Enggak ada yang minta sih tadi.
1: Jadi kita stop minta aja. Iya benar.
0: Kita stop aja, capek.
1: Sok pede banget.
0: Kata Mbak Panca,
1: hentikan dulu.
0: Ya. Terus kata Kak Bagus Bayu, gangguan mulutnya itu kurang kiss, Kak.
1: Temenku banget. Kurang dikis sama Oi anjingnya.
0: Anjingku aja sekarang yang kiss aku.
1: Ya enggak apa-apa. Kan ndus. Jadi kamu kiss-kissan sama Oi.
0: Ya,
1: anjingnya. Oh. Udah berarti enggak kekeringan dong bibirmu. Ada ludah-ludahnya Oi.
0: Alangai
1: Bumita. Halo. Dari Uma Sana. Seperti biasa station aja. Lagunya iya, Astrid yang Aku Terbuka. Nanti kita lanjutkan ya.
0: Nada Rian Putra.
1: Halo.
0: Raim Laude Ikro.
1: Alright. Okay,
0: kita siap.
1: Terima kasih ya. Yang sambil mau request tahu kesayangan juga boleh sahabat Tuna FM ya.
0: Mode Ayuni. Hyatt Regency Bali, Andas Bali we.
1: Itu dah langsung diprotes sama orang yang kerja di sana.
0: Mode, salam buat Yudis sama Danan, Mode. Kan teman-teman aku itu.
1: Oh, baik kerja di sana ya.
0: Iya, dia di sana juga.
1: Yes.
0: Yudis banget enggak?
1: Tapi terima kasih loh yang sudah pada ikutan mini food kita pagi hari ini Satu FM. Kita tadi sempat ngobrol juga sama Ade tentang bagaimana dia excitednya kemarin bertemu dengan banyak orang di sebuah event ya kan, atau di sebuah acara. Nah, biasanya apa yang membuat Anda itu excited ketika datang ke sebuah event atau acara sahabat Tuna FM?
0: Apa, ayo.
1: Apakah
0: makanan yang lezat?
1: Kuliner ya kan? Iya. Atau
0: kalau Ade itu nok tak cari nok.
1: Iya, aku juga kok.
0: Kayak lihat.
1: Kamu enggak nyari networking atau networkingnya, ketemu sama teman-teman.
0: Jujur li ya, aku pribadi ya. Makanan no.
1: Iya, aku juga no. Satu-satunya hal.
0: Iya no, kalau dapet teman, syukur. Kayak kemarin aja tuh abis makan, tuh kan nongkrong di pojok. Baru disamperin sama suaminya Mokde Ayuni.
1: Ngobrol. Baru.
0: Pirno kayak.
1: Kayak aku banget ya kan. Aku lebih excited untuk mencari kuliner ya kan.
0: Iya.
1: Apa yang ada di sekitar sana. Atau ada yang datang ke sebuah event karena mau nyari ilmunya ya kan.
0: Pada Ayuni pasti udah diceritain sama Adi Gun. Adik ke gap di pojokan mau swipe right.
1: Iya.
0: Swipe left, swipe right. Kok dia nyamperin?
1: Ketahuan dong langsung.
0: Iya no.
1: Kegiatan aku. Kegiatan durjanamu itu langsung ketahuan orang.
0: Iya.
1: Kamu lagi ke gap melakukan kegiatan durjana. musang
0: emang. Kan enggak jadi ku dapat ini ya. Ya udah apa, tapi seru banget, seru banget cerita sama Mokde, sama suaminya Mokde, menceritakan Mokde.
1: Apa yang kamu omongin tentang Mokde? Kade Ayuni.
0: Mokde Ayuni telah wanita yang sangat mandiri.
1: Oh ya, betul.
0: Dan akhirnya takluk oleh Adi Gunung.
1: Yang juga mandiri.
0: Yang juga mandiri.
1: Atau ya. Tidak?
0: Mandiri, mandiri,
1: mandiri.
0: Ceritanya sih mandiri ya, saya sih nggak tahu kan.
1: Satu sisi ya kan. Dari Adi Gunung
0: kita nggak tahu. Pokoknya kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak.
1: Tapi itu kalau kita datang ke sebuah event atau ke sebuah acara, biasanya apa yang membuat Anda excited untuk datang ke sana, Sawatuna FM?
0: Benar-benar.
1: Apakah Anda mencari ilmunya, misalnya acara itu seminar, ya kan? Atau hiburannya ketika datang ke konser musik?
0: Benar.
1: Atau ketemu sama orang-orangnya yang di sana? Iya.
0: Mungkin kan? Anda punya alasan lain ketika datang ke suatu tempat?
1: Iya, kulinernya.
0: Atau ngecek toiletnya?
1: Ngapain?
0: Who knows? Teman-teman Anda ada yang kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau ke acara-acara gitu kan, dia tuh harus absen dulu ke toilet.
1: Oh wow.
0: Dia pengen ngecek toiletnya. Jadi dia bisa mereview toilet-toilet yang ada di tempat yang dia hadiri.
1: Wow, agak lain ya temanmu ini ya.
0: Ada. Ada teman ada kayak
1: gitu. Oh, pantes. Berteman dengan kamu ya. Sama lainnya. Sama-sama lain.
0: Sebenarnya hampir setiap circle saya pasti ada orang-orang yang sangat ini mencari yang namanya toilet untuk disinggahi.
1: Iya, benar juga sih.
0: Anda juga kan?
1: Apa yang membuat Anda excited datang ke sebuah event atau acara?
0: Ayo ngobrol sama kita 0811 393 494.

0: spesial buat yang sudah dikasih lagu ini dari The Weeknd, sahabat Dunia FM dengan Dancing in the Flames. In the Flames, bukan in the rain.
1: Oh, bukan ya? Sorry. Sorry.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, apa sih yang membuat Anda itu excited ketika datang ke sebuah acara atau sebuah event sahabat Dunia FM?
1: Iya, coba kasih tahu kita di 0811 393 494. Ada Bu Lilis loh.
0: Halo Bu
1: Lilis. Kata Bu Lilis katanya ditunggu ya, bentar lagi akan ada oleh-oleh. Berangkat anterin oleh-oleh.

0: 3 miliar AD yang ramai disorot di media sosial dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pengadaan tersebut dibatalkan karena lembaganya tidak memiliki anggaran dan harga barang tersebut belum jelas. Dan Sudaryono pun menyinggung banyaknya unggahan di media sosial yang mengkritik lembaganya karena pengadaan tersebut. Bahkan kata Sudaryono, pengadaan LED tersebut juga ramai dibandingkan dengan harga pesawat pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla.
1: Ya. Oke, kemudian juga ada informasi yang dimana ini BMKG pantau ketat 3 zona megatrust Republik Indonesia yang katanya bisa menghasilkan gempa dahsyat. Jadi BMKG melakukan pemantauan ketat terhadap 3 zona megatrust utama di Indonesia, yakni segmen Selat Sunda, Mentawai Siberut, dan juga Selatan Jawa, yang dinilai memiliki potensi memicu gempa bumi dahsyat berkejutan tinggi, serta resiko tsunami. Langkah antisipasi ini diambil dengan memperkuat sistem peringatan dini, menambah jaringan sensor gempa di titik-titik rawan, serta terus mengedukasi masyarakat pesisir guna meminimalkan dampak dan resiko bencana hidrometeorologi maupun tektonik di masa depan.
0: Alright, wow. Semoga kita semua waspada ya, Satuna
1: iya,
0: FM.
1: Semoga aman ya.
0: Betul. Dari Detik Bali, Satuna FM, di mana PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports tengah menyiapkan sistem untuk mempermudah layanan di bandara. Nantinya, penumpang pesawat tak perlu lagi mengeluarkan dan menunjukkan KTP AD ketika kepada petugas di bandara. Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi mengungkapkan transformasi ini dilakukan agar penumpang pesawat tidak lagi melakukan proses validasi secara manual. Menurutnya, proses validasi penumpang akan menggunakan sistem biometrik dan alat pengenalan wajah. Jadi Rizal menyebutkan bahwa penggunaan teknologi biometrik tersebut akan membuat proses pemeriksaan identitas penumpang lebih praktis. Saat ini, prototipe sistem tersebut sedang berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta, Surabaya, hingga Bali untuk penerbangan domestik.
1: Yes, kemudian ini masih berhubungan dengan perhubungan ya, yaitu pesawat terbang. Jadi dari Info Denpasar, Kementerian Perhubungan ini menyesuaikan batas maksimal full surcharge atau FS yang merupakan adalah ini untuk batas maksimal atau yang namanya menetapkan full surcharge ini bentar mana dia hilang biaya tambahan.
0: Oh, ya. Biaya tambahan.
1: Jadi biaya tambahannya akan disesuaikan kembali dan ini merupakan penyesuaian yang menjadi 40% seiring kenaikan harga aftur dan juga evaluasi berkala tarif penerbangan nasional. Jadi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ini memang akan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan besaran biaya tambahan berdasarkan perkembangan harga aftur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.
0: Alright.
1: Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada rata-rata harga aftur nasional dan rentang harga yang telah ditetapkan dalam regulasi.
0: Alright, satu berita dari dunia medis, sahabat Dunia FM. Dari kompas.com di mana pasien pertama di dunia yang mengalami operasi otak dengan bantuan akal imitasi atau AI telah berhasil menjalani pengangkatan tumor. Rhys Hibbert, seorang ayah dengan dua anak dari Inggris, bisa kehilangan penglihatannya tanpa operasi tersebut, kata para ahli bedah di University College London Hospital. Perangkat AI kemudian menganalisis tayangan video operasi saat berlangsung dan memberikan saran kepada para ahli bedah mengenai cara menghindari pembuluh darah serta saraf penting yang tersembunyi di otak. Hal itu memungkinkan para dokter mengangkat tumor sebanyak mungkin dengan aman. Dan ini hingga 18 bulan yang lalu, Hibbert ini berada dalam kondisi bugar dan sehat dan berjalan sejauh 3 km setiap istirahat makan siang. Akhirnya seperti itu deh. Ternyata dengan pasien pertama ini dokter menggunakan AI saat mengoperasi otak.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Kaget ya?
0: Iya. Ternyata aku juga baru tahu AI itu bahasa Indonesianya adalah akal imitasi.
1: Oke, baik. Agak kaget juga nih.
0: Iya kan?
1: Iya. Terus ada info dari now.hype ini. Wah, ini buat anak-anak 90-an nih. SpongeBob SquarePants resmi stop tayang di GTV setelah lebih dari 20 tahun.
0: Wow, setelah 20 tahun akhirnya henti tayang.
1: Iya loh,
0: wow.
1: Setelah sekitar 2 dekade menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants dilaporkan resmi berhenti tayang di GTV mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon ini yang mengudara dari 1 Februari 2006 kini tidak lagi mengudara nih ya. Dan ini mengisi slot siang ada beberapa film-film lainnya juga. Namun selama 20 tahun lebih, bukan cuma menjadi tontonan anak-anak, tapi juga melahirkan

0: kan sederet dialog versi bahasa Indonesia yang masih diingat dan kerap menjadi meme sampai sekarang. Berbagai musim juga sempat ditayangkan dan kepergian SpongeBob dari layar GTV ini pun terasa seperti akhir dari sebuah era. Karena kalau kita flashback lagi ya Wibi ya, ternyata SpongeBob SquarePants itu udah lebih dari 20 tahun, akhirnya dia berhenti ditayangkan. Kemudian Doraemon itu juga sudah tidak ditayangkan lagi per Desember 2025 di RCTI.
1: Yes.
0: Dan beberapa film-film kartun lainnya yang memang ya sekarang sudah tidak tayang lagi, tergantikan oleh film kartun lainnya.
1: Wah, ini sangat menjadi memory core-nya anak milenial.
0: Iya.
1: Soalnya ya kan, tapi kan kita enggak tahu tentang anak Gen Z dan Gen Alpha, mungkin tidak penting buat mereka.
0: Iya ya, apa itu?
1: Iya, beda mereka ya. Kan mungkin mereka tung-tung sahur, Adik.
0: Tung-tung sahur enggak.
1: Iya. Plan kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Spesial buat Mbak Kade Ayu nih, lagu Nimba. Jadi Imagine Dragons dengan Believer.
1: Mbak Ade udah sampai hotel belum, Mbak Ade?
0: Sudah di kantor, jangan-jangan.
1: Udah di kantor ya, jam segini ya? Nggak atau masih tahu. Di jalan?
0: Anda bagaimana, sahabat Tuna FM? Apakah sudah di kantor ataukah masih di rumah aja atau memang punya kerjaan dari rumah? Kan banyak yang seperti itu, iya.
1: Kalau boleh kita berandai-andai gitu kan. Impian, pekerjaan impian Anda saat ini tuh apa sih? Kan,
0: wow.
1: Kan impian orang tuh berubah-ubah ya. Maksudnya kalau kita boleh milih nih, kadang karena ketika seseorang, kayak Ade dulu nih, kan kerja kantoran ya. Kayaknya lebih enak ini deh, kerja freelance deh. Soalnya gak usah terpatok sama harus ini, harus itu, yang ngatur waktunya kita sendiri gitu kan. Nah sekarang pas udah jadi freelance, kayak ngerasa kayaknya harus ada rutinitas deh. Yang kerja jam segini sampai jam segini, ngerjain ini, ngerjain itu, gitu gak sih? Kamu gitu gak sih, Kak?
0: Aku sih sudah cukup puas dengan pekerjaanku.
1: Gitu ya?
0: Apapun itu, Ade. Jadi kayak mau freelance juga ayo, mau di kantor juga ayo, gitu sih.
1: Nah gitu ya?
0: Iya sih. Semua udah pernah dijalani soalnya.
1: Iya kan, ya kan, Semuanya udah pernah dijalani. Tapi kayak pengen gak sih di satu titik tuh kayak aku pengen deh nyoba ini kerjaan seperti ini gitu. Pernah gak sih? Enggak ya?
0: Mikir aku jawabnya. Berarti gitu ya? Enggak. Enggak ada, berarti kan? Enggak ya. Karena aku mikir. Tapi kamu ada, Dek?
1: Ada.
0: Oh, apa itu?
1: Pengen menjadi ibu rumah tangga.
0: Wow. Kamu bilang aja pengen kawin, Dek. Pengen segala, pengen jadi ibu rumah tangga. Kamu butuh laki untuk ngawinin kamu.
1: Tolong menikah ya, jangan kawin ya.
0: Iya, iya.
1: Menikah. Pak Arya, jangan muncul-muncul ketika yang begini-begini, Pak.
0: Iya dong.
1: Iya. Gimana ya?
0: Nanti kalau kamu sudah jadi ibu rumah tangga, kamu kangen dengan rutinitas.
1: Iya, iya.
0: Tapi kamu suka anak-anak?
1: Enggak.
0: Enggak kan? Apa? Kamu harus mencari laki-laki yang memiliki visi yang sama kamu. Iya.
1: Visi,
0: di satu sisi misi. Dia pengen punya anak, kamu pengennya
1: aku pengen punya anak.
0: Oke.
1: Tapi aku enggak mau ngurusin 24 jam. Dan la la la la la beli.
0: Ibu macam apa ini?
1: Kata Juk, Kak Ade semangat OTW, tubi ibu rumah tangga. Enggak. Aku akan tetap bekerja kok, guys. Itu kayak cuma sekelibat aja, kayak seru nih. Tapi kayak enggak deh.
0: Apa yang ada dalam pikiranmu ya kan? Kayak seru nih.
1: Terus, tapi enggak deh.
0: Melihat kenyataannya para ibu rumah tangga. Coba kasih tahu dan sadarkan Ade ini. Jangan disadarkan lah, kayak itu salah, itu gak salah juga. Cuman kan coba kasih tahu fakta-fakta tentang ibu rumah tangga kepada Ade Yulia Bimbi ini.
1: Kadang Ade tuh pengen banget lo tahu apa sih tantangan-tantangan setiap orang dalam pekerjaannya. Karena kan semua orang pasti punya tantangannya dong. Misalnya as a music director, tantangannya apa gitu kan. Sebagai CEO Kopi, Pak Arya, tantangannya apa dalam pekerjaannya. Ya kan. Mok Dek sebagai Mok Dek apa ya, Mok Dek ya?
0: Dia sebagai CEO. CEO kan dia.
1: CEO kan, Mok Dek CEO di ini apa tantangannya coba? Kalau Pak Arya langsung ngomong tangannya jenuh.
0: Tantangannya jenuh.
1: Ini tangannya?
0: Salah tulis pasti dia.
1: Typo ya, Pak?
0: Typo pasti. Tangannya, ngapain tangannya jenuh? Minyak jenuh.
1: Iya kok.
0: Aku dari Jawa aja bisa ketahuan. Pasti salah ketik.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Tantangannya itu jenuh dia. Jenuh ya.
1: Kalau kamu apa? As a music director.
0: Jenuh enggak ya?
1: Iya.
0: Ada saat-saat di mana aku jenuh. Oh iya, kayak sekarang jenuh aku dengerin lagu, capek.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Kejenuhan berarti ya?
0: Iya, kejenuhan sih, cuman ya itu kenapa aku di rumah tuh enggak pernah dengerin lagu.
1: Dia pernah dengerin radio, dengerin aku radio.
0: Aku enggak pernah dengerin radio. Aku beneran enggak pernah dengerin radio, enggak pernah dengerin lagu kalau udah di rumah, kecuali aku lagi kerja. Kan aku di rumah juga kerja dong. Nah, kalau aku kerja kan memang kerja aku kan musik. Dengerin musik. Musik wah, apalagi sekarang jadi konten kreator.
1: Iya.
0: Musik lagi wah. Tapi setelah di luar itu aku stop semua itu.
1: Oh. Kalau Anda apa tantangannya?
0: Berarti kita berubah nih.
1: Berubah aja lah. Ini masih udah ada yang ikut. Kita mah gitu anaknya, gampang goyah.
0: Tantangan dalam pekerjaan Saltun FM, tantangan yang Anda hadapi dalam pekerjaan Anda,
1: apapun kalau profesi Anda saat ini.
0: Ibu rumah tangga
1: pasti ada tantangan
0: loh, ya kan? 24 jam tanpa henti loh malahan, ya kan?
1: Ya kan? Kayak Pak Arya tadi sebagai CEO aja tangannya yang jenuh. Tantangannya jenuh.
0: Tantangannya. Kangen dengan tangan-tangan nakal sepertinya ini.
1: Allah,
0: aku lelah. Pusing aku punya teman musang kayak gini lah.
1: Musang ini perlu bertemu musang jantannya.
0: Nyebelin banget nih.
1: Ya gak sih, tantangan setiap orang kan beda. Di perhotelan kayak apa tantangannya beda.
0: Yes.
1: As se admin beda. Bahkan konten kreator pasti ada tantangannya.
0: Iya dong.
1: Bukan lagi kan?
0: Bukan lagi.
1: Kemalasan.
0: Malas ya kan?
1: Iya kan?
0: Ngedit lah apalah, kecuali kalau misalnya punya tim ya.
1: Iya, beda lagi urusan. Beda kan lagi urusan.
0: Kayak udah.
1: Tapi kalau punya tim pun kan dia harus menjadi otaknya juga.
0: Iya dong.
1: Dia harus mikirin juga apa nih? Dia harus mikirin juga gitu kan? Kan kaget. Ya kan kaget. Kok kaget sama ini? Aku kayak nggak fokus gitu ya.
0: Emang nggak fokus, kamu tau nggak sih?
1: Iya no,
0: kan hari kamu ini, hari ini ya? Tidak fokus Ade.
1: Iya, no, kenapa ya? Tolong dong, no. Pangeran. Yang
0: otakmu tuh laki ya.
1: Iya nggak sih, tantangan-tantangan tersendiri yang
0: ya,
1: lelah.
0: Boleh aja, capek dengan rutinitas. Ada macam-macam orang, POV orang itu beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Karena aku bilang bahwa POV orang tuh masing-masing tuh tidak sama ya. Tantangan-tantangan yang Anda alami dalam pekerjaan yang Anda lakukan sekarang.
1: Benar.
0: Ada lagi kerja di kantor, atau Anda freelance, atau Anda bahkan ibu rumah tangga atau
1: bapak rumah
0: punya
1: tangga,
0: usaha sendiri.
1: Benar.
0: Itu tuh pasti punya tantangan ya kan? Apa itu? Apa
1: yuk ngobrol sharing sama kita, yuk sama kita buat jadi pembelajaran juga nih buat kita. Siapa tahu kayak saya kan punya mimpi menjadi ibu rumah tangga. Tapi saya enggak tahu tantangannya apa aja. Coba ngobrol sama kita di topik kita hari ini 08.11.393.494.
2: Topik pagi.
0: Yes, tiba-tiba berubah pagi hari ini Saltun FM.
1: Tapi sudah ada yang join. Iya, ada Jung.
0: Ya, halo
1: Jung. Kak, aku CEO yang ketukar, apa ya tantangannya, Kak?
0: Malah nanya ke kita, Jung.
1: Kamu yang tahu tantanganmu.
0: Coba,
1: apa
0: tantanganmu?
1: Apakah kamu ketukar sama siapa, BTW? Iya, Kak. Coba kasih tahu ke kita apa tantangannya. Ada Mama Grace. Yeah. Nih, Mama Grace, ibu rumah tangga itu kerjaan yang enggak ada habisnya, Adik. Enggak ada libur.
0: Iya, kan?
1: Kecuali kita yang stop.
0: Nah kan benar.
1: Kalau stop jadi ibu rumah tangga gimana ceritanya?
0: Stop, maksudnya ada aja pekerjaan yang kayak punya tanggung jawab untuk megang pekerjaan, gitu loh, di rumah terutama. Karena ya makanya kalau kita nggak stop, udah aku harus istirahat dulu. Yang akan terus aja dikerjakan. Kan benar kata Mbak Grace, itu kerjaannya nggak ada habisnya, 24 jam non-stop.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Jadi harus pintar-pintar mengatur waktunya sekarang ya.
0: Iya. Pintar-pintar kapan harus lanjut, kapan harus stop. Begitu.
1: Nih ada Jun Ajun juga tuh kan langsung join kan. Tantanganku ya dalam menjalani consulting ini adalah meladeni karakter klien yang sangat wow sekali. Tapi mau enggak mau harus dihadapi karena UUD.
0: Ya apa ujung-ujungnya Jun? Kita kan sangat awam banget nih. Klien, karakter klien yang sangat wow sekali itu seperti apa biasanya Kak Ajun?
1: Yang paling bikin wow, kamu terkaget-kaget tuh yang seperti apa sih karakternya kalau kita boleh tahu
0: abang
1: nih?
0: Abang terkaget-kaget. Ultraman. Karena tantangan di perhotelan itu adalah libur kalian adalah hari sibuk kami.
1: Oh iya.
0: Iya. Kita libur, mereka kerja bagai kuda.
1: Bener.
0: Banting tulang bagai kuda.
1: Lembur. Iya, stay di hotel gitu
0: Terus gitu, apalagi?
1: Kalau yang lain siapa nih? Ada.
0: Ada dari tadi Pak Arya kan bilangnya adalah jenuh dia.
1: Jenuh. Pak kalau udah jenuh tuh gimana dong Pak?
0: Owner dan CEO dia jenuh loh.
1: Iya no.
0: Jenuhnya di mana sih Pak Arya? Boleh nggak kan mungkin kita belum sampai di sana Pak Arya ya kan
1: bener.
0: Kita mungkin agak kurang memahami nih ya kan
1: jenuhnya CEO tuh apa sih
0: iya apa sih Pak
1: di saat-saat seperti apa
0: iya bener jenuhnya itu jenuh karena apa Pak
1: iya Mbak Tian
0: halo Mbak Tian
1: One Direction bebas oke ntar kita pilihin ya
0: alright
1: terus juga tadi ada nih Ojun Ajun melanjutkan yang sebenarnya nggak paham tapi ngerasa pinter
0: oh baik
1: tapi mereka owner
0: gimana dong mereka yang bayar ya kan
1: terus dia bilang terus aku bilang sama diriku sendiri Jun kalau dia pintar kan nggak mungkin perlu kamu benar kamu memerlukan karakter-karakter yang seperti itu Jun, biar kamu dibayar Jun.
0: Iya benar-benar. Kalau atau mungkin dia hanya perlu kamu sebagai budaknya.
1: Yang mengikuti arahan gitu. Ya,
0: bener banget.
1: Aduh, bisa.
0: Sebetulnya aja. Ya perlu kamu untuk yang mengikuti arahan dia gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Cuman
1: iya,
0: dia enggak bisa mengerjakan sendiri.
1: Iya kan? Terus ada juga Mbak Widiyati.
0: Halo, Mbak
1: finally
0: Wid.
1: Ketemu lagi. Bagaimana Mbak Widiyati kesibukan hari ini ya? Mbak Widiyati menyapa nih, sekalian ikut mini food dulu. Kalau masalah mulut yang sering terjadi itu sakit tenggorokan, Kak. Asal salah makan dikit langsung deh. Mau request lagunya Shakira, Die Die.
0: Alright.
1: Kirim salam buat semua. Terus kalau mengikuti topik,
0: tuh. Ada sebuah pesan yang sangat insightful dari seorang ibu rumah tangga untuk adik si musang-musang
1: Ibirahi nih ya. Kalau jadi IRT, ini menurut Ibu Widiyati ya.
0: Iya, iya.
1: Ini bagi sahabat pengen FM yang ngerasa relate juga, coba kasih tahu
0: aja. Iya, bener.
1: Pasti kangen masa lajang katanya. Segala pekerjaan pasti ada titik bosan atau jenuh. Sekarang aku sebagai ibu rumah tangga merangkap kuli serabutan ya, karena sering tukang ukit dan juga tukang jarit.
0: Ukit
1: nih
0: tuh
1: ya.
0: Apa dia?
1: Enggak tahu juga.
0: Ukir.
1: Ukir ya?
0: Iya, kayak dia tukang ukir deh.
1: Dia sama R mepet ya? Iya benar
0: iya
1: sih.
0: Kan?
1: Tukang ukir dan tukang jahit ya. Kadang ikut-ikutan jadi tim EO.
0: Oh iya? Oh.
1: Tantangan jadi ibu rumah tangga itu jenuh. Kadang rutinitas itu-itu aja, Kak. Kalau ngukir, oh ya ngukir. Kalau ngukir juga sama, tantangannya jenuh karena yang dikerjaan juga itu-itu aja. Mm-hmm. Tapi okay lah, masih bisa ambil job yang beda-beda. Tetap semangat ibu pekerja. Buat kakak Wibi dan Adi, semangat siarannya.
0: Sama-sama Mbak Wibi.
1: Iya, aku takut deh.
0: So menjadi ngomong anak. Ya aku pengen jadi ibu rumah tangga. Kamu tuh cuma butuh laki, bukan butuh jadi ibu rumah tangga, Ade.
1: Ada lanjutan dari Mbak Ratna.
0: Iya, Mbak Ratna.
1: Ini sahabat Pengen FM yang mau joinan boleh banget ya.
0: Boleh.
1: Tantangan di profesi Anda sekarang apa?
0: Ya.
1: Kasih tahu profesinya apa, tantangannya apa. Karena kan kita semua tuh pasti memiliki profesi yang beda-beda.
0: Iya, benar. Gitu
1: ya. 0811-393-494. Mbak Ratna, ibu rumah tangga. Kerjaan gak ada habis-habisnya deh. Mm-hmm. Harus siap. Siap bangun paling pagi, tidur paling malam, gak boleh sakit. Jenuh sesekali tapi dipakai santai ya. Males.
0: Dari awal-awal yang kamu sebutin tadi, kerja gak habis-habis. Harus siap bangun pagi, paling pagi dan paling tidur paling malam, gak boleh sakit. Itu tuh semua tidak ada di Ade, Mbak.
1: Kalau bangun paling pagi, Mbak Ratna tahu kan seberapa mepet saya datang siaran.
0: Tidur sudah. Paling malam bisa dia.
1: Tidur paling malam bisa.
0: Kan begadang aja, kan ya. Begadang ya kan.
1: Tapi enggak ngapa-ngapain. Bisa. Enggak boleh sakit. Agak susah ya, Wak ya. Kayak ini saya kan harus doping.
0: Dalam arti ada kutip ya, enggak boleh sakit. Kalau orang ya. Pasti sakit ya pasti sakit deh. Cuman
1: ya, ya.
0: Kayak karena ya saking banyaknya tanggung jawab.
1: Iya, iya, iya, ya.
0: Jangan sampai sakit deh gitu.
1: Saya doping vitamin sih memang. Jenuh sesekali tetap dipakai santai. Nah, saya overthinking nih anaknya nih. Gimana ya? Males masak beli. Masaknya enggak bisa. Males nyuci laundry, nyuci masih bisa ya. Siap menjelajahi jalanan antar jemput anak sekolah, les eskul, kegiatan luar lain lah. Kayak aku langsung ingusan loh. Siap nyiapin menu harian, bekal
0: kan?
1: Cemilan.
0: Telan tuh. Telan kata-katamu sendiri.
1: Aku dulu pernah ngantor dan jadi budak korporat, kata Mbak Ratna. Tapi setelah jadi IRT, buat aku bahagia.
0: Iya, aku bahagia.
1: Asik.
0: Jadi ibu rumah tangga di desa.
1: Aku bebas pakai waktu untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak. Dulu ngurus bapak sakit, ngurus mertua laki dan cewek sakit. Malah sekarang anakku yang jadi freelance pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi saranku, kalau jadi ibu rumah tangga adalah ketemu suami yang support penuh. Nggak malu punya istri nggak kerja. Tipe suami yang terlibat urusan domestik rumah dan support penuh keuangan. Dan tetap kasih uang untuk kebutuhan pribadi istri.
0: Oh baik.
1: Harus bisa menemukan yang
0: provider. Ya. Boleh kalau bisa mau jadi ibu rumah tangga. Bahkan anaknya pun sekarang ya mungkin karena gara-gara melihat sebuah rumah tangga yang adem ayem dan sangat romantis ya kan. Makanya dia pengen jadi ibu rumah tangga. Karena ada satu contoh dari orang tua orang tuanya dia kan begitu.
1: Iya.
0: Cuma tetap aja diingetin sama Mbak Ratna, carilah suami provider.
1: Iya, kalau emang mau menjadi ibu rumah tangga.
0: Bagaimana, Ade?
1: Kan baru hari ini aja. Saya enggak tahu besok akan menjadi apa sih ya. Hari ini sih kayak keren tuh gitu kan.
0: Labil.
1: kalau besok
0: satu kata buat kamu, labil.
1: Besok oke, aku akan bekerja menjadi orang kaya, kaya, kaya, kaya, kaya.
0: Sudah kamu telan kata-katamu itu.
1: Takut banget toh. Gitu banget ya sahabat pengen FM. Ya,
0: tapi kita seru nih kita ngomongin tentang tantangan-tantangan dari profesi yang sedang Anda jalani sekarang satu FM. Apa sih tantangannya? Entah Anda bekerja di kantor, entah Anda pemilik usaha, entah Anda bekerja freelance
1: atau ibu rumah tangga. Banyak kan freelance
0: fotografer misalnya. Iya, terus juga tadi juru ukir.
1: Iya.
0: Kemudian yang lainnya banyak lah. Kerja di IO misalnya.
1: Iya, benar-benar.
0: Atau
1: bener.
0: Bahkan ibu rumah tangga yang di rumah saja
1: 24 jam untuk betul. Keluarga.
0: Tantangan yang Anda hadapi apa sih satu
1: CEO FM? Gitu kan.
0: Iya, cerita yuk si CEO. CEO dari sebuah rumah kan, ibu rumah tangga.
1: Benar juga. Coba ngobrol sama kita 0811 3993494. Coba kasih tahu kita tantangannya apa sih. Apa sih yang menjadi keluh kesah Anda selama ini. Coba bener curhatin banget sama kita, biar kita lebih melek lagi nih sama profesi-profesi yang Anda miliki.
0: Yes, profesi apapun tuh ya. Dari ibu rumah tangga sampai mungkin pemilik usaha ya.
1: Wih, kan? 10 properties.
0: Mantap sekali.
1: Coba ngobrol sama kita ya.
0: Iya.
1: Bukakan mata hati kita untuk mengetahui apa tantangan-tantangan dalam profesi Anda, sahabat pengen
0: mata effort. Hatimu kan maksudnya kan.
1: Iya, tolong mata hati aku dibuka.
2: Back to the past. Back to the past.
0: Lagu ini ditolak oleh Five tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
13: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
13: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Nina Famir, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Rebel, Sahabat Dunia FM dengan Bloodstain ya. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini, Erike. Selamat pagi, Rik. Yang tadi, dari tadi udah request lagu ini, cuma belum diputerin ya. Tadi ada yang request Mbak Tian, One Direction, yang mana aja boleh, nanti aku siapin dulu ya.
1: Oke.
0: Ya, yang lain juga ya. Sambil ngobrol pagi ini, kita ngomongin tantangan-tantangan yang Anda hadapi dengan profesi apapun yang sedang Anda jalani sekarang ya.
1: Yes, coba ngobrol sama kita 0811 393 494.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, sambil Anda juga boleh request lagu kesayangan.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, tapi terima kasih banget loh buat tadi yang sudah pada ikutan ngobrol bareng sama kita. Tantangan-tantangan yang Anda alami sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Dari ibu rumah tangga, sampai CEO, sampai tadi ada yang pekerja di perhotelan, di mana dia bilangnya adalah tadi Ultraman, bilangnya Anda libur, kami bekerja banting tulang.
1: Bener, Mbak Meta tadi juga ikutan di TikTok kita. Dia bilang kalau jadi ibu ya gitu. Kalau ada yang anak sakit, kita harus siap. Suami sakit, kita harus siap. Pas kita sakit, kasihan anak-anak sama suami.
0: Aduh. Masih mikirin, tetap mikirin orang lain ya. Padahal masih sakit.
1: Keren.
0: Jadi kayak tidak ada waktu untuk memikirkan diri sendiri. Apa itu me time? Ada Agus Ari Sanjaya tadi kasihnya Gigi Peres yang Sailor Song ya. Mbok Rai di Batu Kande juga, selamat pagi Mbok Rai.
1: Pagi.
0: Dia ngirimin kita banyak voice note yang tidak bisa kita dengerin ya.
1: Ya mohon maaf ya.
0: Iya benar banget.
1: Iya, terus tadi juga udah ada bentar Bu Lilis.
0: Halo Bu Lilis.
1: Bu Lilis yang lagi di jalan mau ke Gatsu katanya. Iya, thank you banget bawain oleh-oleh.
0: Yes, hati-hati di jalan.
1: Iya, mohon ditunggu katanya baik.
0: Kita Mama Yaya.
1: Yes.
0: Kalau tantanganku sebagai ibu rumah tangga sekaligus bendahara dan purchasing.
1: Mantap.
0: Untuk usaha warung kami. Tapi benar juga sih. Dia bendahara, dia juga purchasing, yang beli-beli bahan-bahan pokok kan dia ya.
1: Iya benar.
0: Kemana-mana sampai motor tuh gembolannya kanan kiri.
1: Iya. Sampai nyerong-nyerong.
0: Iya betul. Itu saja sudah tantangan banget loh. Seorang manusia yang merangkap banyak kerjaan, satu otak yang harus memikirkan banyak hal, dan sebisa mungkin tidak boleh ada yang lupa, Ade.
1: Iya.
0: Contoh nih, lupa kalau stok garam habis, ya udah bingung. Emang bisa beli di warung, tapi itu kan ukurannya kecil-kecil. Sedangkan kalau pakai garam ukurannya bukan sendok lagi, tapi genggaman tangan. Jatuhnya ribet buka bingkis bungkusannya gitu ya.
1: Bener.
0: Tantangan lainnya adalah dikejar waktu. Kadang kerjaan rumah harus terabaikan demi mendahulukan kerjaan untuk kelancaran warung. Dan libur versiku adalah suami tidak jualan dan aku bisa menyelesaikan kerjaan rumah. Liburnya versi dia itu adalah tetap kerja tapi di rumah.
1: Iya no, cuma beda jobdesk.
0: Iya, keluhanku bukan karena kerjaan banyak ya, tapi waktu yang tersisa berjalan terlalu cepat untuk diriku dan si perfeksionis ini yang sabar.
1: Lelet
0: ya kan. Aku tiap hari loh dengerin kalian, tapi mau ikut ngobrol kok kayaknya tidak sempet. Keburu jam jemput anak lah, jam berangkat ke pasar ya. Jadi ya begitulah lagunya Try Michael Squire ya. Nanti kita siapin.
1: Nanti kita siapin ya. Thank you ya Mama ya, selalu dengerin kita. Enggak apa-apa. Yang penting tetap harus sehat ya.
0: Iya betul. Yang penting jangan lupa diri sendiri juga perlu space.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Ini me time gitu kan. Erike, tantangannya menghadapi berbagai emosi dan masalah konsumen tiap hari ya, dari yang ringan sampai yang berat. Terus kan pasti sedikit banyaknya nyerap dikit energi dari setiap klien. Kalau tiap hari keramaian klien yang dilayani, malam biasanya kepala berat banget, padahal lagi gak mikirin overthinking soal apa-apa. Pengen deh bagi-bagi ke kalian kapan-kapan energinya. Gak makasih. Ke Wibi boleh sih, kaku gak? Kamu tahu kan aku dengan diriku sendiri udah overthinking.
0: Iya.
1: Apalagi mikirin orang lain, overthinking aku.
0: Dia tuh butuh orang seperti kamu, Rik, untuk dicurhatin, ya kan?
1: ada sama Erik tiap malam chatan tahu?
0: Oh iya?
1: Iya. Wah. Kak, dek gimana? Kak,
0: wow, luar biasa ya.
1: Sebesti itu kita.
0: Sebesti itu kamu bayar berapa setiap kali konsultasi? Aduh,
1: bukan lagi.
0: Udah sampai apa? Berapa puluh juta yang kamu habiskan buat?
1: Sahamku udah banyak banget nih Kak Erik.
0: Oh ya?
1: Saham
0: ada,
1: cinta
0: ada
1: aja.
0: 15 juta ada.
1: Saham cinta aja aku kan.
0: Gak bayar?
1: Ih, kan curhat as a friend.
0: Iya baik. Kan sekalian dibaca auranya ya kan?
1: Baca aku kan. Kadang Kak Erik sih yang ini inisiatif dia.
0: Oh kamu tuh. Item agak-agak
1: ngomong itemnya biasa aja bisa nggak? Bisa? Nanti deh belum. Sensitif lah aku. Sama kayak Mama Yaya, semangat semangat ya kita semua, makasih.
0: Semangat Adim. Mbak Rom. Jadi hari libur mereka itu adalah hari liburnya, hari libur pekerjaan mereka adalah bersih-bersih di rumah. Tetap kerja di rumah. Loh, Mbak Romi kan juga punya usaha laundry toh.
1: Iya.
0: Ya, dia harus antar jemput anak, buka usaha juga, pulang sampai rumah ya, kayaknya seperti itu.
1: Aku coret aja deh cita-cita menjadi IRT itu, guys. Capek banget deh.
0: Tuh, aku bilang makanya kalau berucap jadi, kalau ngomong dipikir dulu. Bisa enggak?
1: Ini Pak Ari aja tidak berpikir.
0: Iya.
1: Dak Gri aku dibilang.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Being on FM Sweet Music Station, shop smart, stay happy, Peter Pan.
1: Wow.
0: Walau habis terang, luar biasa hari
1: Walau
0: ini.
1: Walau habis terang, buat Mama Yuna. Aku lagi nyari kamu siapa tadi dikasih.
0: Lagunya udah kita puterin ya.
1: Aku udah nyiapin, dia kagak nanya siapa yang ini.
0: Biasanya pas gak siap ya, ditanya.
1: Ditanya, kan aku bingung ya.
0: Iya, Agus Ade, Gustur Aditya. Dia apa sih? Dia pernah
1: Agus Ade lagunya gak bisa udah waktu ya. Tutu, ketiganya pernah ngalamin yang keselak-keselak.
0: Oh kan? Iya, baiklah.
1: Terima kasih Mbak Juninati.
0: Halo Mbak Junanina.
1: Tantangan menjadi guru tuh banyak banget, tapi sebenarnya asik sih. Mm-hmm. Jadi bertemu banyak mata, tanggung jawab, karena tidak hanya ke murid juga ya, mm-hmm. tapi ke atasan, kemudian orang tua murid. Kalau saya sih lebih ke administrasi sih tantangannya, karena dari awal jadi guru administrasinya sedikit, sekarang banyak banget.
0: Oh gitu ya. Semangat. Mbak Junanina.
1: Ayuni.
0: Halo, Mode Ayuni.
1: Ayo kita diajak ke Hyatt Regency katanya.
0: Alright.
1: Let's go ya.
0: Ya, kerjasama dulu lah Bu ya.
1: Iya. Kita mau kok datang ya.
0: Bener.
1: Tapi kerjasama dulu.
0: Iya, udah sama marketing lah ya kan. Kita ketemu lagi besok Senin ya.
1: Ya, jaga kesehatan semuanya.
0: Betul sekali.
1: Sehat-sehat dan selamat berweekend Ria.
0: Yeay, happy weekend. Bye-bye.

FM Music Music Station. Shop smart, stay happy. Hampir aja kelupaan. Ada Dwi Putra, sahabat FM di Office Hours untuk hari Jumat 4 September 2026 sampai dengan jam 1 nanti. Station ya.

Sharp Smart, Stay Happy. Selamat pagi untuk Nina. Kayak gitu ya lagunya ya. Vista Pengarapan sudah menyapa kita di Office Hours dengan Nina. Selamat pagi untuk namanya Nina dan kawan-kawannya. Selamat bergabung di Office Hours ya. Ada Dwi Putra di sini nih. Hari Jumat 4 September 2026 udah ngebayangin kalau nanti mau ngapain after office bareng teman-teman. Seru ya. Kalau teman-temannya kompak, kalau rekan kerjanya itu pokoknya satu frekuensi ya, sefrekuensi, satu vibes. Vibesnya mau weekendan ya. Tapi sekarang ini kita kerja dulu, yuk. Kita kerja sama dengan jam berapa ya? Kalau sekarang saya kerjanya sama jam 1 aja, tapi nanti lanjut lagi. Officialnya itu jam 1 di office hours ya. Kalau sahabat Nefam kerjanya sama jam berapa? Coba, ada yang jam 5, ada yang jam 4, ada jam 6, wah. Ada jam 9, wah jam 9 lembur dong. Pokoknya kalau mau request

Selaku di sini mau buat hatinya jadi seneng, hatinya menjadi bersemangat untuk bekerja. Yuk, kasih tahu sekarang juga ya. WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, dan di Instagram, kemudian komen di fanspage Facebook. ID-nya adalah @pengenfmbali, atau boleh juga kasih tahu lagunya via X kita, boleh tuh @radiopengenfm. Dia calak-calak dikit lah kita ya. Yang belum follow TikTok kita, ayo dong follow @pengenfmbali.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Philippine Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Last Friday Night, TGIF. Seru ya lagunya ya. Ini udah kebayang-bayang ya keseruan nanti malam tuh akan seperti apa ya. Dari sekarang udah ngebayangin mau pilih parfum apa sih, aroma yang seperti apa, atau aroma kita nanti keluarnya kayak apa. Aroma melati kah, atau aroma mawar, atau aroma apa nih, jangan-jangan aroma kemenyan. Aduh, jangan dong kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang memilih parfum nih sahabat parfum, terkadang bukan cuma soal menemukan aroma yang kita sukai ya. Saat melihat koleksi fragrance, kita mungkin menemukan berbagai istilah seperti EOD Parfum, kemudian atau EDP ya, EOD Parfum. Mudah-mudahan saya benar bacanya ya. Atau ya udah dibaca EDP aja deh. EDP Parfum, kemudian Elixir. Nah, mirip sih ya, tapi sebenarnya mereka memberikan pengalaman penggunaan parfum yang beda gitu ya. EDP nih, ngomongin EDP. Ini umumnya memiliki konsentrasi fragrance oil sekitar 15-20%. Dan konsentrasi tersebut EDP ini menjadi salah satu jenis parfum yang cocok ataupun cukup populer karena menawarkan keseimbangan antara intensitas aroma dan ketahanan wangi. Sementara itu, istilah elixir ini tidak memiliki standar konsentrasi sih. Tidak memiliki standar konsentrasi yang sama secara universal. Jadi ketika sebuah brand nih menghadirkan versi elixir dari parfum tertentu, biasanya ada perubahan pada komposisi, kemudian keseimbangan notes-nya atau cara aroma tersebut berkembang di kulit. Terus pertanyaannya nih, mana yang lebih cocok nih untuk dipakai sehari-hari?
1: Blast on,
2: blast on,
1: blast on.
0: Ya, jawabannya ya tentu kembali pada preferensi masing-masing dong. Kalau menyukai parfum dengan karakter yang lebih bold dan ingin aroma yang terasa menonjol, elixir ini bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Aromanya itu lebih rich dan ini dapat memberikan kesan beda

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Philippine Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Out of My Heart, Into Your Head by TV Night. Kangen banget ya sama lagu yang satu ini ya. Terima kasih lo, Lingga, udah request yang satu ini. Jadi bisa diputerin deh. Kalau akhir-akhir ini ngerasa bahwa apa ya, kerasa nggak enak aja gitu ya kantornya ya. Kenapa sih? Kerjaannya kan kalau dilihat-lihat itu nggak terlalu banyak sebenarnya kerjaannya. Minggu kemarin gimana kerjanya? Nggak banyak juga ya kan? Kemudian tugas-tugasnya juga masuk tugas-tugas yang cemen banget. Cemen banget sih sebenarnya ya. Udah ringan banget sih, udah bisa dikerjain. Dengan tutup mata udah bisa kerjain, kelar ya. Kemudian jam kerja juga nggak selalu panjang ya. Tapi ya kok energinya rasanya benar-benar terkuras. Tuh, kok bisa ya? Kenapa bisa seperti itu ya? Kalau orang bilang itu burnout loh. Ciri-ciri burnout. Padahal kerjaan sebenarnya nggak berat. Nah, kenapa sih? Tapi kalau kita ngomongin tentang burnout nih, sahabat NFM, saya baca dari artikel dari IDNs ya. Jadi burnout ini memang nggak selalu berkaitan dengan banyaknya pekerjaan. Ada penyebab-penyebab lain yang perlu ditelusuri sih sebenarnya lebih dalam gitu ya. Karena burnout ini bukan sekedar kondisi ketika seseorang terlalu sibuk ya. Kemudian ini juga digambarkan sebagai sindrom yang muncul akibat stres kronis di tempat kerja yang gak berhasil dikelola dengan baik gitu loh. Jadi kayak terakumulasi ya, akhirnya boom keluar deh. Seseorang mungkin memiliki banyak tugas tapi tetap merasa baik-baik aja karena mendapat dukungan dan memiliki kendali atas pekerjaannya. Enak banget ya kalau kayak gitu ya. Sebaliknya pekerjaan yang lebih ringan nih bisa terasa sangat melelahkan ketika dilakukan dalam kondisi penuh tekanan. Nah, kalau kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama nih, energi fisik dan emosional ini bisa semakin terkuras loh. Pada akhirnya stres yang tidak terkelola ini dapat meningkatkan risiko burnout gitu ceritanya. Terus apalagi yang mempengaruhi burnout itu? Nah ini nih, kita tuh udah berusaha tetapi ngerasa nggak pernah dihargai oleh kantor. Tuh capek ya kalau kayak gini ya. Not even ucapan terima kasih, ya udah deh. Yang ada kita mesti ikhlasin lah ya. Anggap aja itu sebagai ya udah itu tugas kita, udah kelarin aja. Pokoknya banyak-banyak ngelus dada tuh kalau kayak gitu ya kan. Kemudian apalagi tuh yang mempengaruhi? Nih, hubungan dengan rekan kerja ikut mempengaruhi burnout itu. Nah, kalau yang satu ini nih mencakup konflik dengan rekan kerja, komunikasi yang buruk, kemudian rasa tidak dipercaya atau suasana kerja yang penuh persaingan. Duh, kayak energi kita kesedot gitu ya. Tapi semoga ya sumber stresnya segera ketemu dan bisa dikelola dengan baik.

0: de amor.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

enough if I try. Grup asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Op dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honored, Pretty Much, Baby Nape, dan juga Jordan Dennis.

Music, music station, shop smart, stay happy, mobil balap dari Naif. Masih ingat kan sama single satu ini? Masih dong. Ada yang bilang suasana sekarang ini lagi terik-teriknya, matahari sedang terik ya. Tapi jangan sampai matahari, biarkan saja matahari yang terik. Semangat jangan ikut meleleh ya. Ada Dwi Putra di Office Hour sama dengan jam 1 siang. Yuk kasih tahu lagu kesukaannya di sini via WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. DM Instagram juga boleh ya. Kemudian komen di fanspage Facebook at Queen FM Bali. Oh my God, saya lupa update-nya. Bentar lagi ya. Di X at Radio Queen FM juga boleh ya. Nah, selamat siang dulu untuk Dian Kusuma. Thank you banget ya Dian. Dian, lagunya bentar lagi diputerin ya. Henry Moody yang Miss You. Ini bagus ya lagunya ya. Kemudian ada Romi di Jimbaran. Apa kabar Romi di Jimbaran? Pengen lagunya Aqua yang Dr. Jones. Cie. Ada apa nih request lagu yang satu ini? Semangat semuanya untuk semua sahabat Queen FM ya. Thank you banget ya Romi ya. Kemudian ada siapa lagi yang sudah sapa kita? Coba kita lihat di Telegram yuk. Ada Sita, selamat pagi. Pagi atau siang sih Sita? Thank you banget ya sudah sapa-sapa kita. Ada Mary Okta juga. Hari ini mau dengerin lagunya Mahalini yang Percuma. Mudah-mudahan sudah ada di playlist ya. Indra, mau dong lagunya I Found You by Caleb J. Terus ada Rian Putra juga dari Uluwatu. Peggy Gu, Woman, makasih banget. Yap, semangatnya gimana? Udah mulai dikumpulin ya. Kalau tadi sempat meleleh, mudah-mudahan sekarang udah dikumpulin satu persatu ya. Emang pasal dikumpulin satu persatu, tapi gak apa-apa lah ya. Dikumpulin satu persatu biar dikit-dikit jadi bukit deh semangatnya. Dwi Putra di Office Hour sama dengan jam 1. Jangan kemana-mana ya. Mr. Worldwide with the icon.

Sahabat Queen FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Happy Happy Dante Jones by Aqua. Sudah di-request tadi ya oleh Romy di Jimbaran. Thank you banget ya Romy ya. Kemudian ada Rani. Selamat pagi Rani. Rani kayaknya nih sibuk banget ya sekarang ini ya. Bolak-balik. Di jalan terus ya Rani ya. Hati-hati di jalan ya. Nanti kita ketemu di manakah? Di Siraya ya. Di baby yang kedua ya Rani ya. Selamat ya, selamat. Sudah buka usaha baru. Thank you banget sudah menyapa. Dan belum kasih tahu lagunya nih. Rani mau request lagu apa? Kasih tahu aja ya Rani ya. Jangan malu-malu di sini bareng saya ya. Dwi Putra di Office Hour sampai dengan jam 1 loh. Jadi jangan kemana-mana dulu karena saya mau ngajak sahabat Nervam untuk dekor-dekor rumah dulu. Ngomongin dekor rumah kenapa sih? Karena kemarin saya baru ketemu sama teman saya yang baru mulai untuk dekor-dekor rumah. Maklum, rumah baru ya, dekor rumah. Kemudian tangannya tuh berasa gatel gitu ya. Ada barang yang lucu dibeli, kemudian ada lemari yang lucu dibeli, ya gitu deh ya. Pokoknya tangannya rasanya gatel banget katanya untuk nambahin berbagai elemen dekorasi di rumahnya ya. Ngerasa seperti itu gak sih? Ada dinding kosong sedikit, terpikir untuk pasang lukisan. Kemudian masih ada ruang di rak, ingin ditambah pajangan. Begitu seterusnya hingga setiap sudut rumah itu punya sesuatu untuk dilihat. Padahal ya, gak semua ruang kosong harus diisi loh. Jadi kalau istilahnya dalam desain interior itu ada istilah negative space. Ih, apaan lagi nih negative space?
1: Home sweet home.
0: Ini saya baca dari kompas.com ya, sahabat Nervam ya, negative space. Ini nih adalah area yang sengaja dibiarkan kosong di sekitar elemen dekorasi. Jadi bisa berupa dinding tanpa hiasan, kemudian lantai yang tidak dipenuhi furniture atau bagian rak yang sengaja tuh dibiarkan kosong ya, dibiarin aja tuh kosongnya. Bukan berarti harus minimalis sih, masalahnya ketika terlalu banyak benda yang menarik perhatian ditempatkan berdekatan, kita tuh jadi bingung ya mata kita ya. Bingung banget nih nentuin barang yang perlu dilihat lebih dulu ya. Yang mana nih mesti dilihat. Jadi mereka tuh kayak berlomba-lomba seeking our attention ya. Contohnya nih, dinding kosong. Jadi godaan untuk mengisi dinding kosong itu memang sulit dilawan ya. Seperti teman saya tuh kasusnya banyak banget ya diisinya. Gantungan inilah, gantungan itulah, lukisan apalah itu namanya. Tapi ada kalanya ya dinding tersebut perlu dibiarkan begitu saja. Karena membiarkan dinding kosong di atas tempat tidur nih misalnya bisa jadi cara untuk memusatkan perhatian kita pada kasur dalam kamar. Kemudian bagian atas kabinet dapur juga nggak harus dimanfaatkan untuk menaruh barang. Nah, membiarkannya kosong ini dapat memberikan kita tuh nafas visual ya. Terus contohnya juga di ruang keluarga. Meja kopi biasanya diletakkan di tengah sofa kan. Nah, itu tuh juga enggak wajib ada gitu loh meja kopi di tengah sofa ya. Menghilangkannya dapat menciptakan jalur yang lebih terbuka malahan sekaligus memberi ruang nih bagi elemen lain untuk menjadi pusat perhatian. Jadi, jangan terlalu rame ya, pusing.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe,

0: kerjang gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wingsfoot.
2: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

smart, stay happy. Don't wanna go home tonight. 3 days grace, sahabat FM di office hours. Kenapa sih gak mau banget ya, gak mau rebahan di kasur yang di rumah. Maunya di kasur yang mana nih? Ada aja ya. Tapi kalau sahabat FM pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, kemudian tahan lama dan harga terjangkau, sekarang ini masih pilih Royal Foam dong. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional loh. Selain itu, Royal Foam juga adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, kemudian anti mikroba juga. Nah, ini nih yang buat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kemudian kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi sampai dengan seumur hidup loh. Jadi nggak usah bingung lagi. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam ya. Royal Foam ini jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut loh. Jadi nggak salah pilih ya kita ya. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya ya, @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Peter from your sweet music station. Shop smart, stay happy. Anandes, I have Nirvam featuring Malikin Essential featuring Indra Lesmana. Seru ya lagunya ya. Keren banget sih emang sih lagu yang satu ini. Makasih loh udah kasih tahu saya referensi lagu yang mesti saya puterin di Office Hours ini. Yuk, tetap kasih referensi buat saya ya biar playlistnya lebih berwarna, kata yang di sebelah, lebih berwarna-warni. Gak apa-apa ya. Kasih tahu lagunya di WhatsApp atau Telegram 0811 3993494, DM di Instagram, kemudian komen di fanspage Facebook @FM Bali atau di X kita @radio_fm juga boleh. Office Hours untuk hari ini, sahabat FM bisa dengerin juga via streaming ya di live.radio.fm.com.
1: Penguin News.
0: Sahabat Gunafam, staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2024, Yahud Cholil Koumas Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mengaku pernah menerima uang sebesar $85,000 dari saksi Nur Faizin alias Nanang selaku staf operasional Biro Travel Pesona Mozaik. Pengakuan tersebut disampaikan Isfah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlangsung hingga Jumat 4 September dini hari. Ada 4 terdakwa yang diproses hukum atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan kerugian negara sebesar Rp622 miliar. Mereka ialah mantan Menteri Agama periode 2019-2024, Yahud Cholil Koumas, Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional Maktur, Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kasturi yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Svartesvam og Svam. Om Svanti, Svanti, Svanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hello from Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Stay aja ya, gak ngomong-ngomong. Boleh gak sih Bram? Bram aja nih yang langsung ngomong nih. Gimana kalau kita duet sekarang Bram? Office Hours bareng Dwi dan Bram ya. Udah ketahuan dong siapa yang ngelanjutin Office Hours kita ya, sesi yang kedua ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang cuaca nih, sahabat FM, gimana nih cuacanya? Kalau tadi sempet terang banget, sekarang agak-agak mendung, tapi tetap aja ya, agak-agak gerah. Tapi ya gitu deh, cuaca ya, kondisinya juga berubah-ubah, tak terduga. Dan suasana hati kita juga jadi seperti itu ya, juga sangat dinamis suasana hatinya. Tapi kenyataannya ya, kalau kita bilang tentang suasana hati dan cuaca ya, itu gak ada manusia di dunia ini yang selalu merasa luar biasa loh. Luar biasa bahagia sepanjang hari secara terus menerus, kira-kira ada gak sih? Ada gak sih Bram? Kayaknya gak ada ya. Pasti ada naik dan turunnya ya kan. Jadi ada satu webinar gitu ya dari ini ya, Aji Santoso. Saya tuh pernah ngikutin webinarnya tentang sembuh dari luka. Jadi ada satu kalimat yang langsung nemplok gitu ya di pikiran saya. Menyadari sekaligus menerima fakta bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup, itu justru akan membantu seseorang tumbuh lebih kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan. Nah, jadi lebih ke menerima ke realita sih ya. Kenapa sih siang-siang ngomong kayak gitu? Ya pengen aja sih saya, abis makan siang soalnya. Jadi ada energi baru yang masuk, ngomongnya agak-agak berat ya. Karena makanan saya itu makanan ringan, jadi pengen ngomong yang berat. Beda, kalau makanannya berat, mau ngomongnya yang ringan-ringan aja, ya kan? Indra Perdana, lagunya bentar lagi diputerin ya. Sabar ya Indra ya. Bentar lagi kok. Kemudian Mary udah diputerin ya tadi lagunya ya, percuma ya. Kalau saya sih makanya gak percuma ya. Buktinya bisa ngomong kayak gitu. Agus Ade, Gus Ade pingin dengerin lagunya siapa nih Gus? Wizzy, Selamat Jalan Kekasih. Ini lagunya. Bentar lagi coba kita cari ya, ada gak sih? Kayaknya sih ada sih ya, saya pernah lihat sih. Wizzy, Selamat Jalan Kekasih. Kemudian ada siapa lagi nih, hold on. Masih bisa request kah? Trisha Dewi, apa kabar Trisha Dewi? Trisha Dewi, boleh deh. Coba kasih tahu lagunya, mudah-mudahan bisa kita puterin ya. Dikasih tahu aja lagunya, cus. Ada Dian di Tabanan, tadi udah diputerin lagunya David Cook yang Always Be My Baby. Ada Bumita juga dari Mengwi. Apa kabar Bumita? Bumita ini pemandangannya lega banget ya. Pengen banget ya ngeliat pemandangan seperti ini ya, plong gitu rasanya. Ada sawah, kemudian ada gunung, terus yang hijau-hijau. Pokoknya pengen banget ya ngeliat-ngeliat yang kayak gini. Pasti nanti sarannya ayo dong mampir. Iya, nanti kita mampir ke Warung Umas Sanabaha Mengwi ya. Thank you banget lagunya tadi udah ya, Mahalini. Ngikut aja katanya yang Mahalini pokoknya. Thank you banget ya Bumita ya. Romi di Jimbaran, thank you banget. Kemudian yang sudah meramaikan fanpage Facebook juga. Hold on, kita lihat dulu ya yang sudah sapa-sapa kita di fanpage Facebook. Siapakah? Ada Wayan Berata di Batu Bulan, terima kasih banyak. Kemudian ada Wayan Siaja juga di Ubud. Terus ada Pande di Bangli. Ada Mustika juga, thank you ya Mustika. Virgo, kemudian Hendra Saputra, ada Dewa. Sudana di Lombok, yang utama ya rame deh pokoknya di fanpage Facebook. Thank you so much ya. Kita lanjut lagi perjalanan Office Hours. Kalau sahabat FM mau lanjutin kerjaannya boleh, silakan aja. Emang harus dilanjutin sih ya. Masa pulang sih ya. Kecuali kalau misalnya jam istirahat sekarang ini. Jam istirahat gunakan untuk istirahat ya. Jangan bekerja. Kalau jam kerja jangan gunakan istirahat. Yuk.
1: Dalam tukar paling ramah karena aku sebenarnya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

ulang tahunnya. Tambah happy karena ada tiket gratis masuk dari Toyota Fasya nih sahabat FM buat yang berulang tahun sepanjang bulan September ini. Wih, seru dong. Yuk, kita rayakan ulang tahun kita ya rame-rame ya di situ ya. Kita bawa teman-teman kita, banyak-banyakin bawa teman ya. Karena ini ada syarat dan ketentuannya bahwa minimal satu teman. Jangankan satu teman ya, masa rayain ulang tahun cuma berdua ya enggak asik dong, enggak rame. Yuk, rame-rame kita ke Toyota Fasya. Ini khusus untuk WNI dan warga lokal Bali ya. Kemudian yang suka berpetualang, jangan sampai kita lewati paket gunung ke danau dari Toyota Fasya. Hanya dengan Rp1.325.000 kita bisa menikmati sunrise jeep tour, kemudian hot spring dan banana boat, dan kita juga bisa gunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep. Oh, jadi 3 orang dalam satu jeep ya, boleh, boleh. Silakan aja ya, 1,3 tuh. Yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toyota Fasya, atau pengen menikmati camping escape experience, juga ada tuh di Toyota Fasya. Apalagi banyak banget ya promo-promo yang ditawarkan oleh Toyota Fasya nih. Salah satunya ada Family Fun Package. Hanya dengan Rp340.000, bisa masuk sekeluarga tuh. 2 dewasa dan 2 anak-anak ya, plus gratis 1 loyang pizza. Ih, baik banget ya. Udah dapat tiketnya untuk 4 orang, kemudian dapat 1 loyang pizza juga. Atau sekalian nongkrong nih di Kawah Bake and Brew, bisa menikmati kopi dan croissant. Favorit hanya Rp55.000 saja. Nah, yang lagi mencari tempat team building, boleh dipilih ya team building package-nya. Cuma Rp335.000 per orang. Udah dapetin 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya. Informasi lebih lengkap silakan ya sahabat Nerfam, kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888. Atau follow Instagram-nya @toyadevasya.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Stay happy, sambutlah dari Denada. Sambut banget ya, menyambut weekend besok, seneng banget. Ya walaupun baru jam segini udah berasa nih aroma-aroma weekendnya. Mau kemana sih? Kenapa seneng banget kalau weekend tiba? Iyalah seneng lah, namanya juga weekend harus disambut dengan sesuatu yang ceria ya. Harus disambut dengan lapang dada lagi. Kok lapang dada sih? Tangan terbuka lebar-lebar ya. Jangan ditutup, asalkan besok jangan lembur, jangan bawa kerjaan ke rumah. Makanya kalau misalnya gak mau lembur, gak mau bawa kerjaan ke rumah, kerjain hari ini juga ya. Udah, kerjaan saya udah kelar nih di office hours. Thank you banget ya buat sahabat Ngefam yang udah bareng-bareng tadi, ngobrol-ngobrol bareng, rumi bareng, sampai sempat-sempat ada lupa-lupa gitu ya. Thank you banget. Setelah ini ada Bram, sahabat Ngefam yang sudah bersiap-siap di office hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Selamat siang sahabat Gun FM. Ketemu lagi, kita 3 hari berturut-turut di Office Hour untuk sesi yang kedua ya. Dari jam 1 sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang di tanggal 4 September 2026. Gimana persiapan untuk weekendnya besok? Semoga pekerjaan sudah kelar ya. Ya half lah, setengah dulu kelar ya. Supaya nanti sisa jam kerja Anda nih sampai di jam 5, jam 6, apa jam 7 nih. Biar nanti biar kelar ya. Besok tidak ada tunggakan kerjaan maksudnya. Biar besok liburan, weekendnya bisa lebih enjoy, lebih nikmat lagi. Dibuat semangat dulu yuk dengan request lagu favorit Anda. Kalau misalnya Anda masih kayak kurang semangat, ngopi dulu asik kali ini ya. Gih, pesen kopi dulu biar lebih semangat kan, biar lebih hidup gitu ya. Biasanya kalau udah dikenain kafein gitu, wah, jos gendos gitu ya. Nah, kalau misalnya nanyain kopi nih, Anda di timnya mana sih sahabat Gun FM? Untuk yang suka-suka ngopi aja, tapi kalau misalnya gak suka ngopi gak apa-apa, boleh ikutan juga alasannya kenapa gak suka kopi. Ada di timnya mana para pecinta kopi? Apakah Anda di tim kopi culture? Kopi shop banget nih, pokoknya ngopi harus di kopi shop. Gak ada, no debat, pokoknya harus. Kalau misalnya mau ngopi, ayo kopi shop. Sekarang kan menjamur ya, kopi shop banyak banget. Depan kantor Pinggun pun ada tuh, selalu rame ya. Atau mungkin Anda di tim yang gak mau ribet ya, kopi saset aja yang penting kena kopi gitu ya kan. Gak mau ribet. Atau mungkin Anda wajib banget kopi hitam, pokoknya gak mau tahu, harus kopi hitam, kopi Bali pokoknya. Kalau misalnya kopi hitam, kopinya brand apa boleh dikasih tahu juga, nanti bocorinnya di WhatsApp, Telegram. Atau mungkin Anda bukan pencinta kopi, kenapa alasannya tidak pencinta kopi? Sama kasih tahu juga alasannya kenapa tadi beberapa pilihannya sudah Bram share, kenapa sih pilih yang itu. Boleh cerita yuk sambil request lagu favorit. Kirim-kirim salam WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook at Pinggun FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pinggun FM. Jangan lupa untuk format, ketik nama Anda, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini foodnya. Anda di timnya mana sebagai peminum kopi? Tim kopi shop, tim kopi sachet, kopi sachet gitu kan ya. Atau di tim kopi hitam, atau mungkin tidak minum kopi sama sekali. Sambil nanti Bram bakal cerita nih, ada info update terbaru dari kembaran saya, Jungkook ya. Jung Bram ini merasa kasihan dengan Jungkook. Kenapa? Ditunggu aja nanti ya. Dan nanti juga bakal kasih tahu juga info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Denpasar dan sekitarnya. Maka stay tune dong, kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti di jam 4 sore.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kalau hari ini kayak ngerasa kecewa dengan kegiatan atau mungkin aktivitas yang sudah Anda jalani, coba ngopi dulu kali, biar bisa moodnya balik lagi nih kan. Coba sambil spill dong, kopi favorit Anda apa? Dan Anda tim kopi yang mana nih? Kopi culture, kopi shop seperti itu, pokoknya harus ngopi di kopi shop. Atau mungkin Anda cukup yang simple aja, kopi saset mana aja yang tinggal seduh, beres. Atau mungkin Anda di tim kopi yang beli di minimarket yang sudah di kalengan botolan itu ya, nggak mau ribet juga ya, tinggal masukin kulkas beres ya kan. Kalau mau misalnya mau kopi yang lebih yang dingin ya kan. Atau mungkin ada tim kopi hitam, pokoknya harus wajib minum kopi hitam. Ada di timnya mana nih untuk masalah perkopian? Atau mungkin Anda tidak ngopi sama sekali, boleh di-share juga alasannya gimana. Selamat siang dulu yang sudah ngepap dengan perkopiannya, ada Mbak Ratna, tapi bukan Mbak Ratna yang minum kopi tapi Pak Su. Rame ya, udah kayak kopi shop di tempatmu Mbak Ratna, di rumahmu. Ada juga Rin sudah menyapa sambil request lagu. Ada Bok Nilu juga sudah hadir. Ada Mbak Dian Kesemawati juga sudah hadir dengan kopi botolannya. Asik. Kang Goin katanya kopi di kantor habis. Belilah, jangan kayak orang susah. Ada Abah Waisa juga sudah menyapa. Terima kasih ya. Masih mau request lagu favorit Anda, Bram, tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Silakan WhatsApp dan juga Telegram 0811 3934. Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Sampai boleh nih yang lagi di jalan mengabari gimana sih kondisi lalu lintas kota Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Traffic light, traffic light.
0: Ayolah kalau gitu Bram, mulai dulu ya untuk mengabarkan kondisi lalu lintas kota Denpasar dan sekitarnya. Dari Jalan Raya Dalung, dari simpang jalan macam ini sudah mulai cukup padat ya. Dari Jalan Raya Dalung dari utaranya. Kemudian kita di simpang Bangsa terpantau ramai aja. Simpang Panji juga terpantau ramai aja. Jalan Raya Padang Luis sepanjang jalannya juga lancar. Di persimpangan dengan Dalung Permai nih sudah mulai padat dari arah selatannya ini ya. Dari simpang Kerobokan juga cukup ramai siang hari ini. Terus di simpang Raya Canggu dari arah Kerobokannya saja yang dari arah selatan ini padat sekali. Dari Canggunya ramai aja, dari Gunung Sanya juga ramai. Dari Jalan Raya Kesambi ini sudah mulai ramai juga. Itu ya mungkin anak pulang sekolah ya jam segini. Terus di simpang Gatsu Barat dengan Tibung Sari, Kebo Iwo ini terpantau ramai aja. Di simpang Jalan Gunung Adekasa agak sedikit padat. Kemudian di simpang Jalan Bulu Indah Kargo Permai juga padat di 4 titiknya. Kemudian di Jalan Gunung Galunggung ini dari arah Cokro-nya cukup padat. Simpang Cokro Ubung dari arah utaranya cukup padat. Terus di simpang Ampat Yani dari depan lapangan Kota Lumintang tuh dari SMP 10 ya kalau nggak salah itu ya, itu sudah mulai padat satu arah. Terus di Ampat Yani Utara ini sudah mulai padat sekali dari Bandung Collection dua arah ya, sampai dengan simpang Ken Arok. Terus kita ke Gatsu Tengah, simpang Nangka dari seberangnya Gatsu 2 ini ya sudah mulai padat sekali. Kemudian Nangka Utara, simpang Kemuda tuh ramai. Suli ini ya mau ke simpang Sari Gadinnya agak sedikit padat. Kemudian di simpang Kenyeri dengan Seroja dari arah Kenyeri sudah mulai padat juga. Dari jalan Kenyeri 3 juga ramai sekali. Di simpang jalan Trengguli ini cukup ramai siang hari ini. Kemudian arah utaranya lancar aja. Simpang Topati ke arah dari arah Batu Bulan nih padat sekali ya. Kemudian kita ke Jalan WR Supratman, ini sepanjang jalannya dari simpang Jalan Ratna Pelawo itu yang agak sedikit padat depan Polda ya. Kemudian di simpang Padang Galak ini dari arah selatannya padat. Nah ini ada car crash sahabat Kuna FM yang dari sebelumnya Pelabuhan Sanur ya, ini mengakibatkan macet sekali satu arah setengah jalan tuh ya. Kemudian di Bundaran Renon ini padat sekali. Di simpang Hang Tua dengan Sedap Malam juga cukup padat. Terus abis itu simpang Jalan Tirta Nadinya padat sekali. Dari seperti biasa dari keluar Jalan Danau Tempe menuju ke simpang Tirta Nadi itu padat sekali satu arah. Terus dari depan Aero Express ini ramai. Di simpang Sanggarannya terpantau ramai, agak sedikit padat gitu aja, gak terlalu macet banget kok. Terus di Jalan Raya Sesetan simpang Sidakarinya padat. Jalan Sidakarya, simpang Jalan Bedugul juga cukup padat. Di simpang Dukuh Sari akhirnya ramai. Simpang Pulau Selus ini sudah mulai macet dari seberang jalan Tukat Pule, ya itu macet tuh sampai dengan di simpang Pulau Selus. Simpang Pulau Butonnya ramai, jalan Watu Renggongnya ramai lancar, terus jalan Tukat Bilok ke Tukat Balian ke persimpangan Tukat Bilok ini padat sekali. Terus kita ke Renon rame aja. Nah ini sudah mulai padat sekali ini dari jalan PB Sudirman, dari depan kampus Udayana itu padat sekali dua arah. Terus dari arah utaranya juga padat sekali. Dan jalan Dewi Sartika persimpangan dengan Ponogoro di simpang level itu ramai. Jalan Ponogoro dari simpang jalan Pulau Buru sampai dengan Hasanuddin tuh padat sekali sahabat Kurafam. Kemudian di jalan Hayamuruk simpang jalan Melati itu juga padat sekali. Di jalan Setiabudi ke Marutinya ramai aja. Simpang lapangan Kopiang Sujana ini terpantau padat juga empat arah. Di jalan Gunung Agung ke jalan Gunung Sanya juga cukup padat. Terus di kita ke Tengku Umar deh kalau gitu ya. Di Tengku Umar di Bunda Simpang 6 itu ramai. Kemudian jalan Pulau Ayu, simpang jalan Pulau Ayu, Pulau Patanta padat sekali. Simpang Buagan padat empat arah, jalan Tengku Umar Barat dari jalan Pura Demak itu ya macet satu arah. Si Western Ring Road Mandadata itu terpantau padat juga empat arah. Jalan Gunung Soputan macet dua arah ya. Dari ujung sampai dengan ujung lagi. Kemudian ini berimbas ke Imam Bonjol dari Gang Cipta Selaras tuh macet menuju ke Jalan Gunung Soputan. Di simpang Pulau Galangnya rame aja. Di Imam Bonjol di simpang Sunset Road ini macet juga empat arah. Di simpang Nakula ini Sunset Road ya, Sunset Road yang arah utara kalau Bram bilang ya, ini yang dari jalan dari Nasi Tempong Kita itu sudah mulai macet satu arah sampai dengan di Sunset Star namanya. Ini simpang Nakula Dewi Sri Sunset Road itu macet sekali. Udah semua sepertinya ya. Ya udah, hati-hati di jalan sahabat Kuna FM, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Katak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Aduh, kondisi kembaran saya jungkuk ini ya. Lagi mengkhawatirkan kalau katanya netizen. Tapi dia sebenarnya gimana sih? Karena emang dari beberapa postingan dan juga kemarin sempat diwawancarai ya, ini jungkuk mengklarifikasi kalau misalnya dia lagi mengkonsumsi banyak obat, sahabat Kun FM. Ternyata kenapa sebenarnya dia? Apakah dia sakit? Apakah dia emang butuh stamina? Atau mungkin dia cuma butuh vitamin aja? Dari wallipop.detik.com, sahabat Kun FM, Jungkook ini ya, ini mengejutkan publik setelah dia menunjukkan banyaknya obat yang dia konsumsi. Nah, ada apa sebenarnya? Jadi gak sedikit yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan Jungkook saat ini ya. Jadi Jungkook ini mengadakan siaran langsung di Weverse di hari Selasa kemarin, tanggal 1 September kemarin ya. Jadi ini juga bertepatan dengan ulang tahunnya dia, ulang tahunnya Jungkook. Kok saya 7 Oktober? Beda ya. Jadi di tengah perbincangannya dengan para ARMY, Jungkook ini mulai batuk uhu gitu ya, dan juga mengatakan bahwa dia harus meminum magnesium nih. Oh, saya juga habis batuk Jungkook, kok kita bisa barengan sih? Ternyata lagi musim, guys. Di sana juga lagi musim batuk kayaknya. Jadi enggak lama setelah itu ya, Jungkook juga memamerkan tas double-nya berwarna hitam dengan penuh kantong obat, sahabat Gun FM. Jadi terdapat beberapa kantong obat dan juga setiap kantongnya berisi botol vitamin berbeda yang harus diminum Jungkook. Emang kan kegiatannya banyak ya, jadi stamina itu juga harus ini ya, on point gitu ya. Jadi termasuk ada vitamin, ada obat tenggorokan, obat alergi, dan juga obat bobo ya. Kalau saya nggak perlu obat bobo Jungkook. Bobot juga kita langsung tidur ya. Jadi Jungkook ini juga akhirnya mengenakan satu persatu obat yang dia konsumsi dan juga memastikan para ARMY kondisi kesehatannya selalu menjadi prioritas. Banyak banget ya, benar-benar banyak kan. Aku memang menjaga kesehatan seperti ini, gitu kata Jungkook. Jadi menyusul siaran langsungnya tersebut, netizen juga menyadari bahwa kehidupan seorang selebritis itu gak mudah. Betul guys, coba deh rasain. Asik, udah kayak pernah aja ya. Jadi Jungkook ini juga harus ekstra menjaga kesehatan di tengah kesibukan jadwal turnya. Dan di sisi lain juga netizen ini khawatir terhadap kondisi ginjalnya Jungkook karena banyaknya obat yang dia konsumsi. Tapi ya semoga aja kita doain baik-baik aja lah, karena kan yang dia konsumsi juga suplemen vitamin untuk menjaga kondisi badannya tetap prima dan juga baik-baik saja gitu loh.

baru dalam perjalanan mereka lewat perlesan EP ketiga Wild. Pada 14 Agustus 2026, comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerjasama sama Les Refim dan juga Enhypen.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

Pinggu FM, Mercy The Music Station, Sob Small, Stay Happy, My Mainan Gue. Asik ya lagunya ya. Sudah di jam 2 siang, gimana? Sudah selesai makan siang belum? Kalau belum sih baru aja nih kelar nih. Habis nih ngopi asik kayaknya ya. Ya deh, ntar ada. Bikin kopi dulu kalau gitu ntar ya. Buat Anda di timnya mana nih sebagai yang suka ngopi? Apakah Anda di tim kopi shop, tim kopi culture? Pokoknya kalau ngopi harus ke kopi shop ya. Gak bisa kalau misalnya gak ke kopi shop. Atau mungkin Anda yang simple, beli di minimarket kopi kaleng botolan aja. Atau mungkin tinggal seduh aja yang sudah ada, kopi sasetan. Atau Anda wajib banget yang namanya minum kopi ya, coba cerita. Sampai request lagu favorit yuk. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFMBali, X-nya boleh di mention @RadioPinguinFM. Selamat siang dulu yang sudah ngopi, yang harinya good banget ya. Mbak Dian Kesumawati, sekarang Kang Goin katanya kopi botolan ini dulu, kopi hitam di kantor habis. Belilah. Gimana sih sebagai bendahara kantor? Biar enak kerjanya di akhir minggu ini, di awal bulan ya kan. Lagunya Henry Moody, Miss You, sudah disiapkan, ditunggu aja lagunya ya. Kalau Mbak Dian katanya tim kopi hitam, kopi culture juga iya, suka banget sama kopi katanya. Masa sih? Kesini bawanya cendol, gak pernah bawa kopi. Lain kali kalau kesini berarti bawanya kopi ya, jangan cendol. Bang harus pokoknya nyari cendol. Ada Mbok Nil-Nil, selamat siang. Kalau Mbok Nil-Nil adalah tim kopi shop katanya. Tapi ini kadang-kadang aja sih katanya. Kalau lagi pas ngerjain sesuatu aja sambil nyari wifi katanya. Sebenarnya gak suka ngopi, karena biasanya juga gak bisa tidur kalau ngopi. Ya ngopinya jangan malam-malam Mbok Nil, ngopinya di siang aja. Karena kan jarak ngopi itu biasanya 4 jam sebelum tidur masih aman sih sebenarnya. Kak Bram keren banget gayanya hari ini. Oh jelas dong, selalu, gak hari ini aja, setiap hari Bram tuh selalu keren Mbok Nil loh. Coba ketemu orangnya langsung. Terima kasih katanya. Besok dah malming ya. Selamat malming besok Mbok Nil ya. Ada Mbak Dian, Mbak Tian, Mbak Tian, Henry Moody juga nih, sama Miss You. Lupa tadi katanya pas ngetik pagi di office hour sesi 1 ternyata gak kekirim gini dah. Belum makan kan? Bram udah makan nih. Selamat siaran katanya, terima kasih. Ada kakak Trisha Dewi. Kalau dia ini adalah cuman bisa minum americano. Saya tidak bisa minum americano. Ini bukan cuman sih, karena americano wow gitu ya. Ini investasi terbaik sih bulan ini, hemat 50.000 per hari. Ya udah enggak apa-apa. Bagus kan kayak gitu kan, daripada beli-beli di luar kan. Saya sempat lihat story kakak saya ya, ya Putri. Ya, ketika dia beli satu matcha latte tuh dengan harga berapa gitu, kalau di akumulasikan kalau misalnya tiap hari minum selama setahun itu bisa beli tas branded ya. Dengan harga 22 juta. Wow, ternyata ya pengeluaran 30.000 per hari setiap harinya selama setahun bisa beli tas harga puluhan juta. Mantap. Lanjutkan. Lagunya Trisha ini adalah Ed Sheeran yang Afterglow. Tadi Bram bacanya adalah Afterglow aja, kebacanya Coldplay. Ntar ya lagunya udah ada, abis ini nanti diputar ya, ditunggu. Ada Bunda Ratna di Batu Bulan, asik. Kalau suaminya aja katanya pecinta kopi, kopi Kitamani Arabica. Wah, koleksinya banyak guys, biasanya beli online dia. Lagunya Everglow Coldplay tadi sudah ya. Kalau Mbak Rana sendiri sih tim gak ngopi, kadung gak aja, dari dulu gak ngopi katanya. Ya gak apa-apa Mbak, sehat juga kan. Selamat siang Swastiastu Riki, Gung Aji Panji, asik Gung Aji. Gung Aji Panji, Gung Aji Ji, Gung Aji Ji, aku panggilnya Gung Aji Ji aja ya. Sheila on Seven, memori baik. BTW ikut kuis saya, ikut kuis, emang saya baginya apa? Bagi-bagi kupon parkir ya. Gak ngopi katanya, sukanya, dasar emang masih bayi ya, Gung Aji Ji ini ya. Semangat siaran, wih, selalu menyala, wih. Mana Fajar, kok gak pernah muncul, sibuk sekali dia. Kamu apain dia, Gung Aji Ji? Ada Fapang, requestnya Jilo, David Guetta and Save Me Tonight. Kalau Fapang, no kopi katanya, karena ingin hidup sehat tanpa kopi. Kopi gak buruk juga kok, Pang.
intinya nggak begitu buruk untuk kesehatan juga kalau misalnya masih dikonsumsi dalam batas normal gitu aja sih. No rokok, no alkohol katanya, asik, baiklah. Hidupkan, lanjutkan. Salamnya buat Aldo, Romi, Sanjaya, Eka, Dewi katanya. Terima kasih. Ada buat Romiani juga Kwati. Tas dijual kalau Jongkok isi tasnya obat. Iye, Jongkok itu brand ambasadornya tas juga Mbak Romiani. Kayak mana sih, kita sama-sama emang ini kembaran dong. Mbak Romiani lagi makan siomay, kayaknya sudah selesai makan siomay. Request lagunya adalah makan siomay sama teh katanya. Kepanasan kayaknya nih. Requestnya Kartel Wisnu Santika tadi sudah. Kalau Mbak Romi katanya kopi hitam tuh wajib ya. Ya kalau gak gitu kerauhan ya pagi-pagi ya. Kalau siang apa aja okay, katanya. Asal jangan kopi tit gitu ya, soalnya cepet naik aslamnya. Kalau masa sih? Oh iya, itu kan kopi-kopian itu Mbak Rom. Masa bisa naik aslam? Kok bisa minum kopi hitam yang kandungan kafeinnya lebih tinggi, sedangkan kopi itu kopi-kopi. Emang beda bunda satu ini ya. Baiklah, Abah Weiser selamat siang. Kalau Abah Weiser adalah tim coffee shop. Wes, kadi mantap, kopi culture. Wuhuu. Ada, datar coki. Mohong dong, hong. Udah. Ditunggu ya dok ya. Ada Mbak Desa Mariani, calm down. Rema Selena Gomez ya. Mini vote-nya kalau Mbak Desa itu kopi Bali cap mutiara katanya. Wah, tanpa gula wajib, kalau nggak ngopi puruh ntar. Apa tuh puruh? Nih bahasa baru lagi dikasih berapa. Apa tuh puruh Mbak Desa? Nggak tahu saya. Tolong kasih translate-annya di bawahnya ya. Males ah panas, emang mula Bunda Diani males aja. Siapa ini? Trisha ya? Bukan. Rin lagunya Dere, berisik. Satu aja lagunya, nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau Rin suka kopi susu, biasanya beli di depan Kamsut. Woy anak Kamsut guys. Di mana? Aku taunya depan Kamsut itu kayaknya Subuk aja ya. Ya, anak zaman sekarang kopinya Subuk ya. Sampai gitu nah, gua Jiji salamin buat Fajar Jar ya, biar nanti dia enggak Fajar aja terus namanya kan, apa kayak sunrise sunset gitu ya. It Sukma Dewi Damkar, gimana live sekarang apa nanti Jani? Kalau aku kopi shop, aku kopi yang ada susunya. Kalau kopi tok aslam memang dasar Uzia ya. Ayo naik kopi shop yuk. Kapan keadaan kau nih? Ada puru itu sakit kepala kejar. Walah, meliang-liang ya. Baiklah puru. Bahasa tebanan itu enggak tahu aku, puru itu sakit sirah. Nging suk semua. Enggak tahu. Sakit sirah gitu aja nih. Misi bahasa lain lagi. Ada Mas Rian Putra, Somber, My Body Isn't Ready. Baik, lagunya ditunggu satu persatu ya. Yang sudah request lagu favorit, yang sudah ikutan mini vote, kenapa sih Dewi Damkar mula? Ya ditunggu lagunya ya. Silakan yang masih mau ikutan mini vote, Anda di tim yang mana nih untuk meminum kopi ya, sebagai pecinta atau mungkin peminum kopi. Tim kopi shop, kopi culture, kopi hitam, kopi saset, atau kopi yang sudah ready di minimarket, atau mungkin Anda tidak ngopi sama sekali. Yuk silakan sampai request lagu favorit, WhatsApp Telegram 0811 393 494. Program tunggu sampai nanti sebelum jam 4 sore.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about that. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: Be that house. That house. Be that house. Be that house.
1: Kalau ngomongin kopi, kopi malam ya atur aja sendiri sih. Sampai ada konten bule yang bilang ini orang Indonesia ngopinya setiap hari ya. Tapi Bram gak ngomongin atau tidak ngebahas mengenai kopi di Fit and Health, tapi ngebahas mengenai sering gak sih Anda makan larut malam, sahabat Kuna FM, dan gimana sih dampaknya buat tubuh Anda sendiri. Nah, ini ada satu artikel Bram kutip dari CNNIndonesia.com. Beberapa orang kan mungkin sulit untuk menghindari kebiasaan untuk makan ataupun nyemil di larut malam ya, terutama setelah seharian sibuk beraktivitas, atau mungkin Anda tipikal yang suka begadang nih. Masalahnya, jika makan terlalu larut ya, larut dalam mimpimu, asik bukan ya. Jadi terlalu malam lah dilakukan hampir setiap hari, atau mungkin terlalu dekat dengan waktu tidur, ini dapat membawa dampak buruk loh buat kondisi tubuh Anda sendiri. Jadi kondisi tersebut nih dapat mempengaruhi sejumlah fungsi tubuh, dan juga dalam jangka panjang ini bisa berdampak pada kesehatan Anda. Lantas, apa yang terjadi jika tubuh kita terlalu sering nih untuk makan terlalu larut di malam hari ya? Yang pertama nih, bisa mengganggu fungsi pencernaan Anda. Dikutip dari laman Real Simple, fungsi metabolisme dan juga pencernaan tubuh itu kan mulai menurun ya menjelang di malam hari. Akibatnya nih, pergerakan saluran pencernaan ini menjadi lebih lambat, sehingga makan terlalu larut ini misalnya pada tengah malam, terutama dalam porsi yang cukup besar ya, ini dapat meningkatkan risiko kembung, refluks asam, kram, sampai dengan perubahan buang air besar. Yang kedua, cenderung memilih makanan yang kurang sehat. Gimana dong ya 24 jam bukanya junk food doang? Jadi sering kali ya makan larut malam ini membuat seseorang nih kurang selektif dalam memilih makanan. Misalnya seorang tidak cukup makan pada hari itu sehingga sangat lapar nih pada malam harinya, atau mungkin makan karena stres dan juga mungkin rasa bosan, bukan karena benar-benar lapar, kayak lapar mata doang gitu loh. Jadi dengan begitu mereka akan cenderung makan lebih banyak, atau mungkin nih makanan yang praktis dan juga cepat saji, itu yang hati-hati ya. Yang selanjutnya,

0: nomor 1 kita selama 8 minggu di Penguin Hot Music Chart. Udah mulai tebak-tebakannya ini dari sekarang ya. Siapa apa? Nomor 1 di akhir tahun?
1: Kira-kira
0: kamu udah siapa? Ikut enggak sih?
1: Udah
0: yang tahun lalu ikut ya?
1: Tahu udah ikut.
0: Oh wow, udah tahu berarti rasanya. Yeah. VO Penguin Hot Music Chart Top 100.
1: Jadi 100 lagu.
0: Iya, terfavorit selama setahun versi Anda. Udah mulai hitung-hitung lah dari sekarang kira-kira siapa aja kandidatnya ya.
1: Iya, udah mendapat nebak harusnya udah tahu lah bahkan ya.
0: Semoga lah nanti sponsornya banyak. Amin.
1: Amin.
0: Iya, diaminin yang baik-baik ya, termasuk kalau lagi ada masalah sama pasangan pasti cekcok itu kan wajar ya. Kayaknya enggak mungkin kalau terlalu lempeng itu kayaknya agak kurang seru.
1: Kurang tantangan ya.
0: Betul sekali. Makanya ribut-ribut tipis-tipis tuh boleh lah sesekali.
1: Iya. Dan pas baikan tuh kayaknya lagi hangat-hangatnya ya, Ci ya.
0: Hangat-hangat sebentar.
1: Sebentar.
0: udah ada Bram.
1: Oh, ya Tuhan.
0: Sudah tak email tolong.
1: Oh, ini saudara Jungku ya memastikan.
0: Emang Jungbram ini. Jungbram. Eh banyak yang gak masuk ke email dia deh, nanti tak resend lagi dah ya Bram.
1: Oh gitu. Ada apa dengan emailnya?
0: Iya, dari
1: lagi berantem.
0: Dari akhir bulan Agustus deh. Oh. Iya, minggu ketiga. Waktu itu Mbak Dewi yang minta.
1: Oh, lagi ngambek emailnya tuh.
0: Kepenuhan kayak emailnya Bram ya.
1: Bener-bener.
0: Banyak job soalnya kebanyakan.
1: Alah.
0: Ayo cerita yuk. Anda kalau biasanya lagi berantem sama pasangan itu butuh waktu baikannya tuh berapa lama sih?
1: Bener. Apakah Anda yang perlu waktu berhari-hari, berminggu, harus dibujuk dulu,
0: ya,
1: dirayu dulu.
0: Pokoknya ya, tidak semudah itu, Ferguson.
1: Wah, benar. Atau mungkin yang cepat dulu ya.
0: Iya.
1: Satu jam aja udah.
0: Sejam aja udah kamu. Atau gak sampai sehari kayak saya.
1: Oh iya benar. Atau mungkin yang lama tadi boleh cerita sambil request lagu favorit yuk. Silahkan langsung sekarang. Kemana sih ya?
0: Kemana Sum? Kemana?
1: Ini agak bingung ya. Apakah lagi sibuk? Sibuk berantem? Enggak dong ya.
0: Jangan atau, dong. Iya. Pada kemana sih nih? Anda lagi berantem ya?
1: Iya.
0: Berantem sama kemacetan lalu lintas dan panasnya cuaca.
1: Iya loh, panas sekali hari ini. Tapi jangan biarkan hati Anda panas.
0: Jangan ya. Jangan panas.
1: Oh iya, itu lagunya Gigi ya.
0: Gigi itu nah.
1: Jangan ya. Kalau mau request lagu itu ada di kita ada, ya. Boleh
0: silakan.
1: Ada nakal
0: judulnya.
1: Panas-panas nanti judul lagu. Enggak, itu nakal ya. Boleh sambil request lagu lain juga bisa. Langsung di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita. Instagram, fanpage, Facebook @ Penguin FM Bali, X @ Radio Penguin FM. Weather forecast.

0: Whatever cast.
1: Bagaimana hari ini cuacanya yang panas dan gemilang ini?
2: Wah, hari ini untung Munca gak ngambek ya.
1: Jangan dong, Wunca.
2: Kalau dia ngambek, gak muncul sehari itu kayak kita bakal bingung.
1: Mungkin
2: deh.
1: Mungkin boleh kali, Wun, hujan di tempat yang seharusnya hujannya. Karena mengkhawatirkan banget, bener loh, kalau kita ngeliat teman-teman kita di yang lagi kena musibah sekarang ini. Tolong, Wun, kirimkan hujan ke tempat yang seharusnya memang harus hujan.
2: Iya, boleh lah, kita ikhlas kok.
1: Iya, biar banget, kita doakan malah.
2: Biar langsung lah hujannya, kita tunggu-tunggu, semoga cepat. Untuk hari ini Wunca mengabarkan tampaknya belum hujan.
1: Okay.
2: Karena suhunya 22 sampai dengan 28 derajat Celcius, tapi terasa 32, cukup panas. Dan kalau kemungkinan hujan ini tinggi lagi kecil. Di 8% ya. Di kecepatan angin juga cukup kencang di 15 sampai dengan 30 km per jam. Kalau indeks UV juga tinggi, ekstrim di 11. Jadi hati-hati aja, tetap lindungi diri Anda dengan sunscreen dan apply juga skincare-nya yang lain ya, biar tetap aman.
1: Parfumnya juga. Bener. Sama deodoran, jangan lupa.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

enough if I try. Grup asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Op dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Conrad, Pretty Much, Baby Nape, dan juga Jordan Dennis.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO, sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain. 103.6, your sweet music
1: station, Radio Pink One. Yes, itu dia single barunya Kotak, YOLO. Ih, keren lagunya, aku suka yang cadas-cadas gitu. Iya, udah lama soalnya gak denger lagu rock yang keren gitu, yang enak di telinga. Welcome back Kotak ya. Welcome
2: nanti
1: back juga, apa?
2: Semoga makin mengudara lah ya.
1: Asik. Kayak lagi ulang tahun ya penguinnya. Semoga semakin jaya di udara. Hore!
2: Kotak juga ya makin naik-naik. Kan kemarin tuh beraksi. Sekarang lagunya
1: lama banget kemali, bang, beraksi bang.
2: Itu udah tahun kapan itu lagu ya?
1: Wah, baru lahir kayak kamu tuh, Sum.
2: Kayak udah umur sekian lah itu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, Suma memang masih unyu-unyu sahabat Twingin FM. Untuk pengalaman masih minim.
2: Masih minim ya.
1: Makanya partner-partner siarannya tolong ya. Sering-sering jual Suma. Ini pewaris, ganteng, body oke. Mapan.
2: Sengkara ya.
1: Saya pada insecure semua deketin semua apa bagaimana ya?
2: Nah itu. Anda juga gimana nih? Iya. Di sore hari ini sibuk atau kenapa?
1: Supaya dia bisa nyambung gitu loh pada saat ikut obre di hari Jumat. Obre mini food Jumat itu biasa tentang relationship.
2: Iya. Bantu ya kan? Saya dengan cerita Anda.
1: Supaya nanti dia lebih jago, lebih berpengalaman. Betul. Gitu. Walaupun baru pertama nanti kan ternyata kamu pengalaman banget ya.
2: Bener. Ternyata nyontek ya.
1: Gak nyontek, terinspirasi gitu ya.
2: Terinspirasi benar-benar.
1: Kan diperhalus ya. Kan amati, tiru, modifikasi, Sum.
2: Iya.
1: Yes, ATM. Anda juga yuk ikutan mini food. Kasih tahu aja deh Sum mini foodnya apa.
2: Kalau berselisih dengan pasangan, berapa lama sih Anda kembali normal lagi? Apakah Anda tipe yang ngambeknya lama, perlu dibujuk-bujuk, perlu diajak liburan dulu?
1: Mahal ya.
2: Atau yang cepat dulu? Lu sejam aja udah kangen, udah kayak udah kayak nyariin di mana.
1: Iya.
2: Atau mungkin Anda yang kayak sehari aja deh, cepet tapi juga enggak cepet-cepet banget. Nah. Yang mana? Boleh cerita sambil request lagu favorit yuk. 08113934994 langsung dikirim di WhatsApp Telegram.
1: Oke, selamat sore dulu untuk Beli Adi Hendrawan yang tadi request Shilon 7 Lapang Dada udah kita play. Kalau dia ngambeknya enggak lama sih Sum, karena Beli Adi aja yang duluan ngajak ngomong. Kalau enggak mungkin sampai berhari-hari kali ya.
2: Oh gitu, lapang kena banget ya Beli Adi ya.
1: Oh iya dong, agak masa bodoh deh intinya. Bodoh. Mau ngambek tak ajak ngomong pokoknya.
2: Oh iya, pasti dulu tahu ini berarti gininya. Kelemahannya aja ngobrol, asli lulu. Apalagi ngobrol tentang ini di dompet duit, ada gini mah ya.
1: Tadi rame loh mah.
2: Oh bener.
1: Perlu bonus gak ya, tambah itu tambah sayang.
2: Langsung ya. Mas. Langsung baikkan itu.
1: Tuh, semua udah tahu.
2: Udah,
1: rumus
2: udah.
1: Rumus dan jurus sudah tahu ya, Sum ya.
2: Udah mulai belajar cerita-cerita ini ya. Nah. Jadi nanti bisa lah di-apply.
1: Langsung lanjutkan.
2: Terus ada Mbak Ratna. Kalau Mbak Ratna agak panjang sedikit, kayaknya ilmu banyak nih ya. Kalau request aja tadi Paradise, Coldplay.
1: Oke, nanti itu setelah jam 6 aja
2: Mbak ya. Benar, karena arisan. Mantap. Ini menifot, kalau berantem sih Mbak Ratna baiknya berapa jam aja. Alnya Pak Su tipe yang gak bisa berkonflik. Dia jadi gak bisa tidur, gak bisa fokus kerja.
1: Oh, suaminya yang OVT.
2: Iya. Bener-bener ini langsung kayak kepikiran kali ya. Dan di waktu masih ego tinggi, aku tipe yang kalau ngerasa gak salah gak mau minta maaf duluan. Oh gitu Mak Ratna yang gini ya. Tak diamin aja. Tapi ternyata dia kalau berantem jadi berpengaruh ke kerja. Dipikirin jadi gak bisa tidur. Selama lama aku mengalah. Iya, ternyata
1: sangat jiwa yang tertukar sepertinya kalian.
2: Kayaknya cewek banget yang gitu ya yang OVT.
1: Biasanya ini suaminya
2: ya Tuhan. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting kan satu sama lain udah ngerti nih sekarang ya. Marana udah mulai ngalah. Begitu berantem kasih jeda waktu. Bisa untuk meredakan emosi. Biasanya kita langsung selesaiin biar gak berlarut-larut. Lebih banyak terbuka maunya apa, maunya gimana. Jadi lebih plong deh. Makanya sekarang gak bisa berantem lama-lama.
1: Jangan lah mbak lama-lama. Nyebur aja ke sungai mbak. Dingin.
0: biar hilang emosinya kan.
2: Itu ada privilege kan, Mbak Ratna.
0: Iya, biar apa padam itu api emosinya. Ada Bu Ana di Wongaya, Wongaya gede katanya hadir. Terima kasih. Ada Abah juga. Katanya kalau Abah berantem pasangannya tuh enggak sampai sejam.
2: Oh, enggak sampai sejam. Kok bisa gitu, Bah?
0: Kepo aja deh.
2: Iya, iya. Cuma kan perlu banyak ilmu, Bah.
0: Asik. Tolong, Bah, ajarin, Bah.
2: Iya, iya, ada Ede Marpel.
0: Ede kesayangan.
2: Heeh, Ede kesayangan, requestnya mendendam ya. Wosh. Waduh, ini ngomongin tentang berarti ini mendendam requestannya. Tapi apa, jangan do ya. Nanti berlarut-larut nanti loh. Tapi kalian gilet banget parah sih ya, karena soal balikan atau baikan pasnya ngambek nih. Baru baikan. Jujur kalau aku lagi tengkar, siapapun yang gak salah, kuncinya tetap butuh space sebentar buat tenangin diri. Tapi tenang, gak sampai berhari-hari kok. Paling pagi ngambek, sore atau malamnya udah kangenan lagi.
0: Nanti gak ada yang mau tauin soalnya.
2: Oh gitu. Oh ternyata. Oh. Butuh fotografer langsung ya.
0: Adik ketemu gede kan dong.
2: Oh adik ketemu gede. Aduh cuma penasaran deh.
0: Sama aku juga. Makanya aku minta dipotoin.
2: Oh gitu. Iya iya iya iya. Boleh deh. Biar gak awkward, biasanya aku yang ngalah buat buka obrolan duluan. Udah dong marahnya. Yuk udahan.
0: Dasar kamu ya sagi bucin
2: mah. Dulu mah mana mau gengsi nomor satu, sekarang mah mending gerja baikan, males banget buang tenaga buat drama.
0: Udah tua ya doya. Bener, lo masih mudaan dikit ya udahlah ya,
2: ladenin gitu, makin
0: seru. Sekarang udah usia menginjak kepala orang lo kata. Wah. Pak Putu Oci gitu ya.
2: Jangan gak, dong.
0: Jauh-jauh ya. Selamat sore Mbak Iga Pancaneki, lagunya I Think They Call This Love dari Elia James Ray. Betty Suma, kalau berantem sama pasangan baikan lagi bisa sampai 3 hari. Itu pun selalu Mbak Panca yang ngomong duluan. Pasalnya walaupun lagi diem-dieman, dia tetap aja masak. Bedanya kalau lagi berantem, habis masak dia hidangkan aja di meja, gak ngomong atau nyuruh makan kayak biasanya. Jadi Mbak Panca tetap makan aja tanpa basa-basi. Gak juari Mbak ya. Tapi lama-lama gak enak juga kan, habis makan gak bilang makasih. Sadar diri Mbak Panca gak suka masak, akhirnya ngomong makasih ya, Ji gak makan. Nah dari situlah perlahan mulai mencair.
2: Oh gitu.
0: Kutub di es, kutub di es di kutub mencair gitu kan.
2: Iya iya iya, dengan sup hangat dari suami kali ya.
0: Iya dong, harusnya diisiin ini ya cabai lebih
2: cabai,
0: banyak.
2: Oh cabai, biar panas ya.
0: Gak tau rasa.
2: Aduh, suaminya Pak Panca apakah mendengar hari ini?
0: Dasar semua. Dengar dengar.
2: Iya iya iya iya iya. Oke. Tapi hari ini ada kakak Gusti Gustu lagi sama Romi.
0: Oh, Romi, kakak Romi. Selamat sore kakak Romi. Iya, cantik.
2: Iya, iya, iya. Kalau Mbak Romi naik kila yang baru ya. Kalau Mbak Romi biasanya sehari itu pun Mbak Rom yang ngalah. Kalau diturutin biar bisa berhari-hari itu Pak suami diem-dieman. Tapi makanan tetap harus disediakan. Oh harus disediakan makanan.
0: Reflek banget ya Mbak Rom ya, kayak stikermu.
2: Iya iya iya. Biasanya berantem gara-gara hal sepele. Misalnya anak-anak. Dan kalau dia minra. Minra
0: minra itu apa?
2: Minta jatah. Oh gak diturutin karena Mbak Rom. Minra lagi. Akhirnya jatah makanan ya guys ya.
0: Jatah makanan ya, di malam hari
2: bener.
0: Guys ya.
2: Tetus terang aja.
0: Tetus terang. Ini gemeter ya kayaknya sambil emosi kayak ngetik ya.
2: Jadi malu semua jangan.
0: Iya semua jangan baca, tapi udah semua yang baca Morom.
2: Tolong udah kasih tahu di atas Morom semua jangan baca gitu kan, semua hati-hati ya.
0: Atau enggak bedakan paragrafnya Morom.
2: Iya iya iya.
0: Sebenarnya ini loh guys, jangan di-on-airin ya gitu loh.
2: Iya iya.
0: Jadi satu ya dibaca lah.
2: Maksudnya jatah makanan ya, jatah uang bulanan
0: betul, dan
2: gitu.
0: Jatah perhatian ya semuanya. Jatah kemesraan sih lebih tepatnya. Ada Gustu katanya biasanya 30 menit sampai beberapa jam supaya emosinya mereda.
2: Oh
0: gitu.
2: Butuh waktu ya Gustu ya.
0: Terus
2: ada kakak siapa ini namanya? Oh Kak Trisha Devi.
0: Halo Trisha.
2: Request lagunya Home. Oh, sama kayak Rian Putra berarti ya. Topiknya gak tahu Kak, gak pernah pacaran.
0: Sama kayak Suma.
2: Ya kita sama.
0: Mau kenalan gak?
2: Boleh.
0: Coba kasih lihat profile picture-mu dulu sayang.
2: Ini T aja.
0: Ini gak ada profile picture-nya. Jadi Suma gak bisa ngeliat. Siapa tau cocok gitu kan. Sama-sama belum berpengalaman. Tapi Suma banyak loh pengalamannya. Dari cerita-cerita.
2: Dari cerita-cerita Jadi yeah, udah mulailah ada beberapa cerita yang bisa menjadi pengalaman semua. Ya kita buat pengalaman baru mungkin.
0: Ayo, kita buat menyenangkan.
2: Bisa-bisa
0: kan?
2: Ya
0: Mbak Desmar, selamat sore. Lagunya Come Over BTS. Ini bukan Bram Mbak Desmar, ini Suma.
2: Oh.
0: Iya katanya kalau kamu siaran sama aku tuh vibesnya kayak Bram tau. Jadilah dirimu sendiri kata Suma. Memang biasanya Suma gini kak, mirip ah.
2: Emang bisa mirip itu ya?
0: Boh, aku juga bingung.
2: Tapi tadi requestannya Come Over ya, oke.
0: Katanya kalau lagi berantem sama Pak Dewa tuh biasanya seharian. Biasanya Pak Dewa yang ngajak omong duluan, sama Desmar yang keras.
2: Oh.
0: Aries ya. Aries mah gitu.
2: Gitu, oh alam. Iya, sabar-sabar aja Dewa ya.
0: Iya, terus Rian Putra lagunya tadi adalah Home ya.
2: Iya, Home.
0: Oke,
2: siap. Buat Anda yang mau cerita juga silakan, yuk biar saya tambah banyak pengalaman. Hmm. Langsung cerita kalau berantem dengan pasangan, pacar, pasangan udah sama istri,
0: yes,
2: atau pasangan yang belum.
0: Atau jangan pasangan orang lain aja itu, jangan,
2: jangan
0: ya.
2: Jangan. Mungkin pasangan yang belum
0: diresmikan, masih tunangan gitu kan.
2: Bisa diceritakan kalau berantem tuh gimana, apakah cepat baikannya atau lama. Cerita yuk sampai jam 8 malam.

0: traffic light, traffic light.
1: Jalan-jalan virtual kita. Silakan semua.
2: Jadi langsung aja semua ajak jalan-jalan duluan. Kita mulai dari area Dalung ya. Ini Dalung Permai menuju ke selatan dari Jalan Raya Padang Luwi, sahabat Ngawem, sampai di Gatot Subroto Barat. Ini cukup padat hari ini. Dan kalau dari arah Kerobokan juga cukup padat. Terus kalau ke timur dari Gatot Subroto Barat, landai sampai di persimpangan dengan Jalan Kebo Iwo. Nah, kalau dari Kebo Iwo ini di simpang Kebo Iwo utara ya dengan Bukit Indah, ini cukup padat. Kalau ke selatan juga cukup padat. Kalau dari Kebo Iwo selatan ke selatan ini aman saja. Nah, kalau dari Gatot Subroto Barat ke timur, simpang Gunung Anakase hari ini padat saja. Kalau simpang Kargo Permai, nah ini macet dari Jalan Pidada 5 ke selatan, terus dari Jalan Bulu Indah juga cukup padat ke utara. Kalau ke timur lagi dari Gatot Subroto, landai dan akan menemukan kepadatan di Jalan Pidada persimpangan dengan Bung Tomo. Kalau dari simpang Ubung dari Cokro Aminoto, ini juga cukup padat. Bahkan ini dari seputaran terminal ya sudah mulai kemacetan dari utara ke selatan. Kalau arah sebaliknya aman lancar. Terus kalau dari Gatot Subroto Barat juga cukup panjang ya. Ini dari arah barat ke timur yang panjang sekali kemacetannya sampai di simpang Ubung. Terus kalau dari simpang Ayani hari ini padat saja, agak padat sedikit dari Jalan Ahmad Yani Utara. Terus kalau dari Jalan Jakarta juga hari ini cukup padat. Bedahulu hari ini lancar saja, tapi di Bedahulu 2 yang hari ini ada kepadatan, sahabat Mina FM. Jalan Gatot Subroto Timur hari ini cukup landai sampai di Jalan Nangka Utara. Nah, simpang Nangka ini panjang antreannya ya, kepadatannya itu dari Gang Belibis ke selatan sampai di simpang Gatot Tengah ya. Ini juga cukup padat. Terus kalau dari Jalan Seroja hari ini juga padat, Jalan Kejari juga padat. Terus kalau dari Jalan Renggulli hari ini sedikit padat di persimpangan. Dan ke timur lagi semua aja, ini sudah sampai di WR Supratman dan juga Gatot Subroto Timur, ini juga cukup padat. Bahkan kalau ke selatan menuju ke jalan di dekat patungnya Titi Banda, ini juga cukup padat. Tapi kalau dari Titi Banda ke selatan agak sedikit landai dan Anda akan kembali menemukan kemacetan di simpang Sanur ya, Topati. Ini di Jalan Bypass Ngurah Rai menuju ke Waribang. Iya, benar.
1: Oke.
2: Udah nambah ya vocab saya ya.
1: Halus dong, halus lagi harus. Yaudah, sekarang kita ke WR Supratman. Ini sudah macet loh dari simpang Subite itu sampai simpang Soka, sahabat Tungguin FM ya. Terus di kota dari Setiabudi ini sudah padat sampai di persimpangan Maruti. Di Jalan Sutomo ini ada car crash di perempatan Gajah Mada. Tolong berhati-hati, jadi agak macet di sana. Bener. Ya. Kemudian di Gunung Agung ini persimpangan lapangan Komyang Sujana yang macet, sama yang mau ke arah Gunung Sangyang itu cukup padat. Dan Gunung Sangyang ini yang persimpangan dengan Kerobokan itu sudah macet menuju banget arah Canggu. Di Jalan Raya Kesambi dan juga persimpangan Gunung Salak itu sudah padat sekali sore hari ini. Kemudian kita ke Jalan Diponegoro, ini yang mau belok ke Hasanuddin itu sangat padat ya. Di Hayam Wuruk sepanjang jalan ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Puputan itu cukup padat, di depan level 21 juga sudah cukup ramai. Ini Watu Renggong padat banget di persimpangan Tukat Melangit, sahabat Tungguin FM, di Tukat Pakrisan, di traffic light baru itu ya yang terpantau padat. Di Jalan Pemuda menuju Tukat Yahaya itu juga terpantau padat, di Tukat Baliannya sih padatnya di pasar itu aja. Kemudian kita ke Sesetan yuk. Sesetan ini sepanjang yang jalan ramai, cuma di simpang Sidekarya-nya aja yang terpantau padat, sama simpang Wedugul Sidekarya. Di Suweng Batan Kendal ya, ini di persimpangan Jalan Kresek itu juga terpantau agak macet tampaknya sore hari ini. Di simpang Pesanggaran, sahabat Tungguin FM, ini seperti biasa macet dari tiga arah. Yang agak lengang itu yang dari selatan, malah
2: selatan,
1: mungkin
2: bener.
1: Lagi ijo traffic light-nya
2: ijo ya.
1: Di simpang Pemelisan ini macetnya dari arah timur ya, sahabat-sahabatku. Kemudian kita ke Kepaon.
2: Kepaon.
1: Ini terpantau lancar aja. Terus Imam Bonjol, ini persimpangan Gunung Soputan yang sudah macet, sama Gunung Soputan yang mau ke arah timur. Terus lancar dikit di simpang Buagan, macet lagi seperti biasa. Di Western Ring Road sepanjang jalan lancar. Di simpang Gunung Salak juga terpantau cukup padat aja. Imam Bonjol utaranya lancar, simpang 6 terpantau padat sore hari ini. Terus ke Hang Tuah sore hari ini juga padat sekali. Dari Titi Banda ini sampai ke traffic light di Padang Galak itu macet. Wah. Lancar dikit di Harbor macet lagi. Arah sebaliknya malah lancar. Sama ini nih yang mau ke arah Icon Mall ini cukup padat sekali. Dan menuju dari apa sih Tukat Bilok ke utara itu macet sampai Hang Tuah.
2: Wah, cukup macet ya sore hari ini. Iya, Tirta
1: Nadi juga macet, Sum. Hati-hati di jalan.
2: Jadilah plus pengelamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kila sahabat Tingin FM, MMG, mamain gue, jalan-jalan hanya kita berdua. Kencan hanya kita berdua. Anak dititip saja.
1: Oh gitu.
0: Ya kan kencan.
1: Oh, ya berdua ya, bener. Jangan sampai ada pengganggu.
0: Gak pengganggu juga sih. Kadang kalau aku suka.
1: Oh, suka.
0: Jalan-jalan tuh harus ngajak anak.
1: Kalau gak diajak mengganggu pikiran.
0: Iya, pikiran yang mengganggu jadinya, Sum.
1: Anaknya gimana ya di rumah? Ya,
0: tapi ada memang waktu-waktu tertentu mama papanya kencan. Kayak misalnya kalau mamanya lagi nge-MC, papanya nemenin.
1: Oh gitu.
0: Curi-curi kesempatan berduaan kan.
1: Oh bisa,
0: Kerja sambil pacaran, habis itu makan,
1: iya. Berarti kerja berkedok kencan ya.
0: Enggak juga sih. Kerja sekalian kencan.
1: Sekalian.
0: Tapi kalau ditanya tempat favorit ya, kencan bareng pasangan itu aku karena akhir-akhir ini ya, sekarang itu lebih seneng itu adalah nonton bioskop sama.
1: Oh, nonton bioskop.
0: Ngajak pasangan nonton bioskop, enggak melulu juga sama pasangan sih.
1: Iya sih ya.
0: Iya. Makan sih kayaknya makan. Bener sih.
1: Coba inget dulu sih.
0: Bioskop
1: kebanyakan kali ya.
0: Karena udah lama banget.
1: Udah lama banget. Oke, yang terdekat terdekat yang baru-baru ini kali.
0: Terdekat ibadah bareng.
1: Oh, ibadah bareng. Wah.
0: Iya, Minggu pagi.
1: Oh, berarti
0: soalnya dia orangnya susah diajak ibadah bareng, Sum. Iya, kayak ada aja kesibukannya.
1: Minggu soalnya ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi agak sulit ngajak dia bareng. Tuh paling aku sama anakku yang perempuan.
1: Oh iya.
0: Atau enggak kalau ini ya sendiri aja.
1: Okay.
0: Kalau bisa ngajak dia tuh kayak seneng.
1: Iya.
0: Kayak ada bonusnya.
1: Karena jarang bisa diajak bareng ya. Oke.
0: Selain makan ya. Sesimpel itulah, Sum. Enggak perlu mahal kan?
1: Enggak perlu muluk-muluk ya.
0: Itu favorit dah.
1: Favorit banget ya, dapat kedamaian hati.
0: Iya, healing bersama. Menyembuhkan hati bersama, mencari ketenangan bersama.
1: Bener.
0: Nanti abis itu makan bareng juga kenyang
1: bersama. Mantap emang ya.
0: Biasa aku tuh kalau berdua sama pasanganku ya, itu adalah kencan favorit itu adalah tempat makan yang ada babinya.
1: Oh gitu.
0: Bebongnya gitu.
1: Iya.
0: Karena kan makanan Bali itu kan agak pedas biasanya.
1: Agak berbumbu ya.
0: Iya, jadi kalau ngajak anak-anak enggak bisa, anakku yang cowok enggak bisa makan kaki empat.
1: Benar.
0: Ya, bisa dia. Terus anakku yang cewek juga kalau agak berbumbu agak cerewet soalnya.
1: Oh gitu.
0: Pemilih orangnya. Jadi kalau udah sama mereka paling ya makanan-makanan yang
1: normal-normal aja kali ya,
0: yang enggak normal juga sih maksudnya makanan-makanan yang anak-anak Gen Alpha suka lah.
1: Iya.
0: Saat mama papanya keluar, barulah saatnya kita mencari apa yang kita sukai.
1: Bener.
0: Entah itu makanan Bali yang kita cari ya, yang agak-agak berbumbu lah intinya. Itu sih, makan
1: sama ibadah bareng. Ih, keren loh.
0: Tapi kamu sudah punya ini gak sih?
1: Kencan favorit.
0: Kan pernah pacaran.
1: Iya sih, tapi belum sampai kencan kayak gini sih.
0: Ngapain aja sih mereka, bingung aku.
1: Aduh.
0: Chat doang ya?
1: Enggak, ketemu sih.
0: Di sekolah? Cuma,
1: iya lagi.
0: Di kantin berarti. Tapi udah ada bayangan gak sih, Sum?
1: Udah ada bayangan.
0: Yang sekarang kamu lagi kamu senengin kayak misalnya nonton bioskop. Misalnya kamu pengen ngajak nanti pacarmu suatu saat nanti nonton bioskop nih. Karena aku lagi suka nonton bioskop misalnya gitu.
1: Enggak sih, kalau itu kan agak biasa ya.
0: Sombong amat.
1: Kalau nonton bioskop tuh kalau ya satu-satu secara film ya oke lah. Tapi kalau semua tuh pengen tuh kayak healing gitu loh. Healing ke tempat-tempat yang dingin.
0: Agak jauh ya, kayak kamu bilang di pegunungan.
1: Iya bener-bener.
0: Izin dulu sama orang tuanya ya, ngajak anak orang jauh-jauh nginep lagi.
1: Bener-bener.
0: Yang ada langsung disuruh tanda tangan kamu ke ini.
1: Ini gak apa-apa, kalau sama kan emang gitu.
0: Oh langsung. Oh sengaja dibawa jauh-jauh. Biar langsung mau gak mau diresmikan. Oke.
1: Okay. Ya Tuhan.
0: Ya. Yang siap-siap aja ya Tuhan katanya.
1: Kalau sama kayak gitu, mungkin karena itu ya tidak menemukan sampai sekarang. Karena tujuannya emang gitu guys. Kalau sama tuh orangnya serius. Ya. Siapa yang mau serius silakan, ayo.
0: Serius loh, langsung diajak ke rumah tangga loh. Kalau Anda sahabat dengan Abang. Kencan favorit Anda bersama pasangan tuh yang seperti apa? Ya, coba kasih tahu yuk.
1: Seperti apa tuh? Apakah ke pegunungan, ke tempat dingin, tenang, gitu ya. Atau makan-makan?
0: Sederhana aja kayak saya.
1: Iya, atau yang lain nih, Anda punya cita-cita atau mungkin kencan favorit yang ada di pikiran Anda juga mungkin pernah dilakukan apa?
0: Atau boleh yang paling sering itu karena suka gitu loh, hunting makanan kah, apa nonton bioskop bareng-bareng. Karena dulu aku pernah punya cerita nih, ya keluarga gitulah ya, sama mantannya, soalnya jadi aku nggak enak sebut nama.
1: Udah mantan
0: kalau emang dia ini apa punya hobi tuh nonton bioskop, sampai ngumpulin kalau dulu kan masih ada karcisnya tuh, dalam bentuk fisik tuh, itu disimpan jadiin koleksi.
1: Kolektor gini ya, tiket bioskop
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sekalian tuh ngingetin udah nonton ini gitu.
1: Ih bagus loh, inget kenangannya juga gak tuh?
0: Betul, atau Anda siapa tahu suka mantai bareng.
1: Ih bagus, tapi kalau pantai sekarang rame ya.
0: Rame, makanya jangan Sabtu Minggu.
1: Iya, iya, tapi malam-malam lu semua seneng malam sih.
0: Wow.
1: Iya, malam-malam ke pantai itu bener.
0: Ngapain?
1: Menikmati angin pantai, tapi hati-hati masuk angin aja.
0: Iya itu, sama cemburu kamu lihat yang lain di pojokan aja ya.
2: Rumors. Rumors.
0: Apalagi kalau ngelihat Mbak dan Mas ini.
1: Iya loh.
0: Lagi kasmaran loh mereka.
1: Iya, iya,
0: udah
1: bener,
0: setahun
1: bener.
0: Pula udah anniversary-an mereka. Ih, Sum.
1: Mantap.
0: Justin Trudeau dan juga Katy Perry yang merupakan Justin ini kan mantan Perdana Menteri Kanada.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan dia bilang kalau Justin ini adalah cinta sejatinya. Jadi kepada People, Katy ini mengungkap bagaimana dia jatuh cinta sama Justin dan percaya kalau Justin adalah cinta epic dan legendaris yang selama ini dia dambakan.
1: Oke. Nah, jadi hal itu berawal ketika Katy sedang berada di Australia untuk tur konser Lifetime. Nah, di saat yang bersamaan ini memilih untuk berpisah dengan mantan tunangannya yang sebelumnya ya, ada Orlando Bloom. Itu mungkin masa tersulitnya si Katy Perry. Teman-temannya dia tuh semua kumpul di rumah. Dia menangis dan merasa jauh. Tapi kemudian malaikat-malaikatnya datang loh.
0: Asik, para Cupids ya.
1: Dan bekerja. Mereka benar-benar hadir. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Justin saat masih menjalani tur tersebut. Aku bertemu Justin saat tur dan kemudian situasinya berubah.
0: Wow, langsung kayak stupidnya. Cupid kan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi Katy ternyata pernah membuat manifestasi loh Sum soal cinta. Jadi dia kayak nulis daftar hal-hal yang pengen dia wujudkan dalam hidup. Dan di poin terakhir dia menulis true love. Dan menurut Katy Perry itulah tahap hubungan mereka saat ini.
1: Oh, seorang Katy Perry juga manifesting ya.
0: Ya iyalah, dia kan manusia biasa juga. Cuma bedanya dia famous. Kita empes.
1: Ya, mungkin harus manifesting dulu.
0: Oh iya.
1: Sampai famous Katy Perry.
0: Enggak sih.
1: Oh enggak.
0: Ya, sekaya Katy Perry.
1: Oh bisa. Iya benar. Kalau famous agak repot ya. Kalau kayanya oke lah.
0: Kayanya aja dan bahagianya aja ya.
1: Benar. Kaya dan bahagia Katy Perry. Ya, atau lebih mungkin ya boleh.
0: Astaga, maru ya guys.
1: Tapi setahun belakangan, Justin Trudeau ini telah menjadi salah satu pendukung terbesar dari Katy Perry. Dimana selain mereka sering tertangkap di liburan mewah bersama. Oh, berarti mungkin kayak ide kencannya liburan mewah kali ya.
0: Dimanjakan.
1: Nah, pria 54 tahun ini, si Justin ya, itu bahkan hadir di 10 dari 20 pertunjukan musim panas setengah
0: jadi,
1: konsernya dia.
0: Jadi makanya Katy Perry tuh jatuh cinta, karena dia tuh selalu hadir, menyempatkan hadir. Mungkin gak kayak yang sebelumnya ya, sama-sama sibuk kan. Terus apalagi katanya Justin tuh hafal lirik-lirik lagunya.
1: Keren.
0: Selalu ada dan kayak ngerasa kagum gitu loh. Jadi kayak number one fansnya Katy Perry.
1: Iya bener.
0: Itu kayak bikin Katy itu jadi tenang jiwanya. Makanya dia tuh percaya kalau Justin tuh adalah sosok yang memang mengutamakan hati. Dan mereka punya kesamaan dalam hal itu. Bersyukur banget Katy.
1: Iya bener.
0: Intinya sama-sama udah cocok, udah serius.
1: Iya langsung lah gas ya.
0: Wuuu.
1: Mantap.
0: Bahagialah buat kalian langgeng.
1: Bener.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hah, bosen. Deh, lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
4: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pingun FM, your sweet music station. Yang hobi mantai pasti seneng banget nih, karena dari minggu lalu saya ajak Anda mantai terus nih di Kembali ke Bali. Kali ini Betty Richardson ajak Anda kembali ke Bali Selatan untuk mengunjungi Pantai Thomas. Dikelilingi tebing-tebing karang serta hamparan pasir putih, pantai ini cocok banget buat Anda para penggemar olahraga air. Terletak di Desa Pecatu, Kuta Selatan, daya tarik pantai ini adalah lokasinya yang cukup tersembunyi sehingga cocok nih buat Anda yang mencari ketenangan. Tapi untuk mencapai Anda perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menelusuri perbukitan dan tebing yang cukup curam. Harus hati-hati ya. Pantai ini juga cocok nih buat Anda yang suka berfoto loh. Perpaduan antara perbukitan hijau, tebing karang, pasir putih, dan deburan ombak ini akan menciptakan view yang indah. Dari Denpasar, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan jarak 30 km. Harga tiket masuknya hanya Rp5.000 aja di luar uang parkir ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: FM, your sweet music station.
1: Sup smart, stay happy.
0: Ngapain nih?
1: Ini lagi pindah-pindahkan. Iya, biar muka saya angle-nya pas. Jadi biar semua lovers juga biar gak bingung melihatnya.
0: Presisi banget ya.
1: Iya, harus presisi dong.
0: Gimana sih, Mam Ces, tolong. Ini salon mantunya udah tebar pesona loh.
1: Hai gimana? Semuanya, udah
0: lampu di... merah, lampu hijau, lampu merah.
1: Jangan
0: udah
1: dong.
0: Lampu hijau apa kuning dulu?
1: Udah ada lampu hijau langsung deh. Langsung lampu hijau aja.
0: Baiklah kalau begitu. Ingat ya, nanti kan tadi 200. Kemarin 200 step baru Dinda muncul. Hari ini kita naikin ya.
1: 300
0: baru Betty muncul.
1: Iya benar.
0: Enggak usah di-tap juga enggak apa sih.
1: Tolong dong di-tap guys biar ya Cebeti muncul.
0: Biar bisa ke sebelah aku.
1: Ya Tuhan, nanti saya tinggal kabur loh.
0: Iya, aku mau melanjutkan makan angsleku soalnya.
1: Iya. Weh, udah di-lag-lag nih. Kak Sanji gak ikhlas dia. Jangan sampai Kak Betty kabur, harus muncul pokoknya. Langsung di-tap-tap.
0: Ini Sanji kamu tuh loh.
1: Ini 129, nah lo 144. Jadi belum ada
0: cepet
1: berapa.
0: Ya?
1: Cepet.
0: Ini naikin aja 1000 lah.
1: Langsung.
0: Tapi sebelum itu jangan lupa, jangan sibuk tap-tap love aja. Ikutan obre juga sahabat Tungin FM.
1: Bener.
0: Apa Sum?
1: Jadi tadi kan ngomongin Katy Perry yang tadi kencan ya.
0: Iya betul.

0: Orang invitationnya belum ada, Anjit, tak bisa aku masuk.
1: Nih nih, udah dikirim invitationnya. Tapi kita invite Anda juga untuk ngobrol, yes, ya, bareng Suma hari ini sama Suma Betty, bareng kami.
0: Ada, serah.
1: Jadi berdua ya, langsung ngobrol tentang kencan favorit versi Anda itu seperti apa.
0: Lapak tanganmu gede banget. Aku sudah masuk.
1: Hai, sapa-sapa dulu dong.
0: Memakai baju hijau, kita seperti pohon ya, Sum.
1: Oh iya,
0: Bram tadi.
1: Bener-bener Suma batangnya.
0: Daunnya,
1: apalagi Cece udah ada bunganya, langsung bonus tuh ya.
0: Kan? Berbunga aku, guys.
1: Iya, iya, iya.
0: Silakan.
1: Oke.
0: Oh, gak kira
1: ada siapa
0: sisa
1: nih?
0: Sisa kuota Anda.
1: Gak takut ya.
0: Komsel kaget baru tanggal 4 loh, tolong.
1: Tolong jangan ya.
0: Jangan.
1: Itu yang tidak kita harapkan pesannya.
0: Betul. Tapi kita mengharapkan obrolan sore dari Anda.
1: Benar.
0: Sudah ada ikutan belum, Sum? Belum ada ya?
1: Katanya Bigus bawa, gak mau ikutan.
0: Oh, belum punya pacar soalnya.
1: Jomblo, iya. Gak apa-apa, Bigus siapa tahu punya gini kali ya, punya cita-cita.
0: Idaman. Ya, kayak Suma tuh kan sudah punya cita-cita.
1: Benar.
0: Dia. Sanjita ikut, Anjit.
1: Boleh-boleh Kak Sanjit, walaupun kita belum punya Bigus, tapi kita harus punya ancang-ancang dulu nih.
0: Iya, nanti harus well prepare ya.
1: Nanti biar gak bingung lagi.
0: Betul.
1: Dibilang terserah, oke terserah saya ya. Saya cewek itu ya, kamu mau kemana? Terserah.
0: Iya. Jangan, okay. Langsung diputusin kamu habis itu ya.
1: Buat
0: Nil-Nil, katanya kalau kencan favorit dulu nih sama pasangan duduk di tepi pantai atau tempat-tempat wisata yang sejuk, kayak di pegunungan, terus cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan juga teman-teman.
1: Oh gitu, gitu.
0: Berarti sama bunga Mbok Rom, Jit nih, batang, daun, dan bunga.
1: Bunga, ya kan? Bunga jangan sampai ketinggalan ya.
0: Ya nah, udah aku nih bunganya, ada.
1: Wah, kode keras tuh, kode keras itu.
0: Terus?
1: Terus oh, tadi
0: mata lo dia.
1: Ini ada siapa lagi? Boleh cerita sama kita yuk guys. Tadi itu tadi dari Mok Niluh ya.
0: Oke.
1: Kencan katanya itu tempat-tempat yang seperti pantai, alam ya Mok
0: Niluh. Baiklah kalau itu kita spill duluan deh. Jadi kan besok udah weekend.
1: Bener.
0: So, apa kacang hijau ya.
1: Oh masih nyangkut ya.
0: Apakah Anda dan pasangan tuh udah punya rencana? Kalau misalnya belum, coba deh untuk mengetahui satu sama lain lebih dalam dulu melalui deep talk, obrolan yang mendalam ya. Karena kita kutip dari kompas.com, deep talk itu kan merupakan percakapan yang membahas pikiran,
1: benar,
0: perasaan, pengalaman, nilai hidup, sampai harapan seseorang nih secara lebih mendalam. Jadi melalui deep talk ini, Anda dan pasangan tuh bisa saling kenal lebih jauh. Belum tentu loh, maksudnya umur pernikahan atau umur hubungan Anda itu lama, belum tentu Anda sudah mengenal pasangan Anda secara keseluruhan ya kan?
1: Saking sibuknya.
0: Iya, jadi kayak ya udah status doang gitu, sedih banget tuh. Jadi bisa saling kenal lebih jauh,
1: benar,
0: paham kebutuhan emosional. Nah, yang penting kan jangan sampai kayak Mbak Rom bilang tadi, giliran nggak mau gitu, artinya nggak belum paham kebutuhan emosional satu sama lain gitu loh, sehingga nantinya bisa membangun kepercayaan.
1: Bener.
0: Gitu, Mbak Rom lagi kena kan?
1: Langsung ketawa Maram di sana ya. Kena saya ya. Tidak hanya itu, deep talk juga membantu menyelesaikan konflik dan memperkuat ikatan emosional. Nah, dalam jangka panjang, deep talk mampu menumbuhkan rasa aman dalam hubungan. Untuk melakukan deep talk, Anda bisa memulai dari percakapan sederhana. Nanti lama-kelamaan obrolan tersebut akan mengalir dan membuat Anda dan juga pasangan mengerti satu sama lain.
0: Iya, kita kasih beberapa ini ya, referensi.
1: Bener.
0: Bisa jadi cue card Anda.
1: Bisa, bisa. Ini kayaknya saya juga bakal mencontoh.
0: Aduh, ini kayak apa sih, kayak pancingan gitu loh, Sum. Supaya nanti obrolannya lebih dalam dan serius. Kayak misalnya Anda tanya, kapan sih kamu tuh ngerasa paling dicintai, saat seperti apa? Ini kan juga bisa jadi koreksi buat diri
1: ya,
0: sendiri
1: bener.
0: Ternyata aku gak pernah giniin dia loh, gitu
1: jadi
0: kan.
1: Jadi tahu keinginannya pasangan.
0: Betul, terus bisa nanya arti hubungan kita ini buat kamu tuh apa, gitu kan?
1: Bener.
0: Deep kan pasti nanti kan?
1: Iya,
0: gak mungkin ya jawab cuma main-main. Kalau udah kayak gitu udah bye aja.
1: Ya, aku main-main aja sih.
0: Iseng aja sih, nah itu isengin balik ntar kan? Terus bisa nanya juga, gimana sih menurut kamu hubungan kita berkembang sama udah sampai sejauh ini nih? Menurut kamu gimana perjalanan kita?
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Mungkin dong, biasa aja sih. Nah,
0: tinggalin aja, biasa aja sih.
1: Ya loh, mending agak cari yang lain gitu ya. Kalau udah biasa-biasa, udah jalanin udah lama, udah sekian tahun.
0: Bok Rom sih waktu itu buru-buru amat, isi pingsan-pingsanan segala, kan jadi enggal-enggal kan.
1: Oh gitu.
0: Kira sampai sekarang belum tahu katanya apa yang sama-sama diinginkan.
1: Serius?
0: Itu dia bilang.
1: Oh alah Bok Rom.

0: Nih kita kasih sekarang jurus-jurusnya ya, Bu Romya.
1: Pertanyaan, ada lagi pertanyaannya.
0: Apa tuh?
1: Pertanyaan agar lebih baik. Jadi kita bisa menanyakan juga, apa kebiasaan kecilku yang mengganggumu?
0: Jadi kayak kamu tuh gak suka aku ngapain sih gitu.
1: Bener-bener, misalkan taruh handuk di kasur.
0: Iya, itu contohnya tuh, jarang jemur handuk sendiri.
1: Nah, waduh, keluarkan lagi Cie, keluarkan lagi.
0: Tuh enggak, biasanya habis ngopi, cangkirnya dibiarin di meja belajar anaknya.
1: Nah,
0: sekecil gitu loh.
1: Oh gitu?
0: Iya, itu harus diomongin, kalau enggak nanti ribut besar.
1: Iya. Udah dikeluarkan sama Cici
0: ya,
1: Betty ya.
0: Tuh.
1: Anda gimana, boleh dong dikeluarkan juga.
0: Iya, silakan.
1: Terus, apa yang bisa dilakukan agar kita lebih nyaman satu sama lain?
0: Ya, Bu Ro boleh tanya ke suami tuh. Kan sama kan ngaku kan sama-sama belum tahu apa yang dipengenin, duduk bareng.
1: Duduk bareng.
0: Di kesela-sela kesibukan tuh duduk bareng gitu loh.
1: Iya, tanya apa yang membuat nyaman.
0: Kita harus kayak gimana sih, Pak, biar nyaman satu sama lain
1: ya,
0: gitu loh. Ini kayak hubungannya gak nyaman. Kamu kesana entah sama siapa, aku sama mesin cuci mulu misalnya gitu. Misalnya gitu Bu Romya misalnya.
1: Misal.
0: Ya.
1: Terus ada lagi, saat sedih apa yang kamu harapkan dariku?
0: Nah, kadang kan gitu ya, kita ngeliat pasangan sedih kita malah kayak langsung jadi apa, langsung kayak jadi ngasih petuah macam-macam. Kamu tuh harusnya begini bersabda ini itu, ternyata itu yang tidak diinginkan pasangan kita.
1: Jadi,
0: kayak ternyata dia cuma pengen tolong dong kasih aku bahu aja buat aku
1: bersandar bener.
0: Nah, kan
1: butuh teman aja untuk dengarkan ya.
0: Betul sekali, siapa tahu memang pasangan Anda ternyata lebih pengen didengarkan, bukan Anda yang berkhotbah nanti habis itu.
1: Bener. Kayak belum ngomong apa-apa udah dikasih.
0: Iya, udah khotbah kok aku sih harusnya.
1: Nah, itu apa nah, kan
0: ya.
1: Kamu sih
0: iya. Yang berikutnya adalah pertanyaan tentang rencana masa depan. Ini juga penting kayak
1: banget.
0: Hal apa sih yang pengen dicapai bareng, goalsnya apa, berapa tahun gitu.
1: Bener.
0: Kan terus gimana pandangan tentang pernikahan, kalau yang mau segera menikah.
1: Oh, iya,
0: biar
1: bisa
0: tahu apakah menurut dia pernikahan itu mengerikan atau bagaimana
1: biar
0: gitu,
1: tahu
0: kan
1: dibawa kemana.
0: Iya, dan harapannya nanti kalau misalnya kalian sudah menikah gitu.
1: Iya. Berarti banyak ya yang ditanyain. Ada juga pertanyaan tentang hidup bersama. Apa nilai hidup yang ingin dipegang? Nilai atau tradisi apa yang ingin ditampilkan kepada, ditanamkan kepada anak?
0: Nah,
1: cara membagi waktu dengan keluarga.
0: Betul,
1: ini juga penting banget.
0: Penting, biar nanti gak bentrok gitu. Kayak siapa sekarang yang jemput anak nih?
1: Waduh.
0: Nah, misalnya gitu. Aku kan sudah bilang aku sudah ada acara. Misalnya kayak begitu.
1: Bener.
0: Iya kan? Pernah soal kejadian sama aku.
1: Oh ya?
0: Iya. Yang berikutnya pertanyaan tentang keluarga. Kayak misalnya kalau ini yang belum menikah ya. Bisa nanya seberapa dekat sih hubungan pasangan, calon pasangan Anda itu sama keluarganya. Terus tantangan terbesar yang sekarang ini lagi dihadapin keluarganya apa. Terus gimana cara keluarga menyelesaikan konflik. Itu kayak bisa jadi gambaran loh nanti.
1: Iya. Itu kita bisa mendalami dulu lebih awal. Biar nanti gak kaget baru
0: masuk.
1: Kok gini?
0: Nyesel kan?
1: Iya, shock culture nanti ya.
0: Nah itu, makanya pelan-pelan.
1: Bener.
0: Jangan buru-buru.
1: Iya. Jadi berbagi pertanyaan itu penting banget ya.
0: Ngobrol.
1: Tolong. Biar nanti bisa menyatu pikirannya.
0: Asik.

0: September, Shop Smart Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi. Radio Penguin. Predict.

0: Kenalan yuk sama Wim yang punya kepanjangan dari Who Is Me dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidej Hong Ladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hives. Wim merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersama dengan sebuah music video dan juga promotional events.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Percuma dari mahal ini, single paling baru ya. Selamat malam dulu untuk teman-teman kita yang sudah muncul di live TikTok. Ada Mbok Rom, ada Rose, ada Mbak Meta, ada Kakak Arimun, ada Sanjita juga.
1: Ya, ada Trisno.
0: Ngapain kamu gabung, Ros? Gak usah, Ros. Ribet syaratnya.
1: Ya. Enggak kok, gampang kok. Mama Rosnya dimudahkan.
0: Asik. Ada biaya pendaftaran, Ros, jangan lupa.
1: Iya, iya, iya. Tapi yang gak ada biaya pendaftaran adalah kita ngobrol boleh. Mini vote juga bisa, request lagu juga masih bisa gak, Ci?
0: Bisa dong.
1: Masih bisa ya, langsung kalau mini vote kita adalah gak jauh-jauh dari hubungan juga. Kalau Anda berantem, berselisih dengan pasangan, berapa lama sih kembali normalnya? Apakah 1 jam aja udah cukup? Atau mungkin perlu waktu untuk memproses semuanya?
0: Oke.
1: Dan obrolan kita juga di udah malam ya, sekarang udah gak masih sore ya.
0: Sudah gelap, Sum. Ya. Dasar Suma. Masa depan kita cerah soalnya.
1: Masa depan kita cerah.
0: Cerah aja jadinya ya,
1: cerah
0: kan?
1: Cerah aja.
0: Astungkare.
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Obrolan kita tadi adalah kencan favorit versi Anda itu seperti apa? Boleh cerita ya.
0: Oke, kita sekarang baca dulu tadi sampai mana ya, Mbok Dian?
1: Oh iya,
0: Mbok Dian juga. Mbok Dian Kesuma tadi lagunya Gigi Perez yang Sailor Song sudah di-play.
1: Sudah di-play.
0: Katanya kalau aku berantem sama pasangan itu bisa diamnya berhari-hari. Aku kuat loh puiknya, dasar Cancer.
1: Iya.
0: Kalian dan berdua kebawa hati.
1: Benar.
0: Ya. Salamnya buat semuanya aja, Betty Suma, semangat siaran, terima kasih.
1: Iya, makasih Mbok Dian.
0: Halo Kibo.
1: Hai Kibo. Kalau Kibo tadi udah menyapa
0: udahin
1: juga.
0: Suma aja dia.
1: Iya, mentang-mentang Suma ke pantai malam-malam. Ini curiga aja dia.
0: Dia gak ada yang diajak kadel masalahnya Kibo. Siapa diajak pasir? Makanya lagi sekarang lagi dijual dia. Bukan dijual, lagi menjual dia ya.
1: Iya, saya di gini ya. Hai, siapa itu?
0: Hai. Adikku.
1: Oh, Kak Dani. Iya, iya, iya. Hai.
0: Hai Dan.
1: Terus kalau tadi Kibo maunya anggur, Snow in on the Sahara.
0: Oh, request.
1: Oh iya, iya. Ada Papa Oki juga tadi request ya. Request lagunya adalah Baby Rexha ya, dan juga Fightless New Religion.
0: Biar gak ngantuk pasti di jalan mau pulkam tuh.
1: Oh iya?
0: Iya, makanya lagunya
1: terak tung-tung. Nah kalau mini vote-nya ikutan juga. Kalau bertengkar itu biasanya gak sampai berapa jam sih. Dan itu masalah anak aja. Biasanya saling mengalah ya. Karena percuma juga mempertahankan ego masing-masing.
0: Percuma. Kok nyanyi loh, Sum, lanjut gak? Aku back soundnya gitu loh.
1: Oh gitu. Karena Suma agak terpukau dengan suaranya. Masing-masing tidak ada untungnya juga kalau mempertahankan ego masing-masing ya, percuma.
0: Percuma. Percuma. Bukan keceplosan, Ki, kagak disensor.
1: Oh iya, oh yang itu, yang nyetah makan itu.
0: Iya, jatah itu.
1: Bulanan.
0: Betul. Oh iya. Biasalah ya. Suami istri relate lah. Terus ada siapa lagi? Mamces tuh cuma menawarkan ya.
1: Menawarkan. Ada
0: Pak Desmar. Menawarkan karena Suma jualan.
1: Oh iya.
0: Ya. Jadi dia menawarkan gimana? Oke enggak?
1: Oke,
0: gitu.
1: Benar.
0: Mbak Desmar sudah tadi.
1: Ya? Oke, lanjut
0: yang salah ketik itu. Oh, iya. Terus ada siapa tadi nih?
1: Ada Mbak Meta.
0: Ada Devina Permatasari dulu.
1: Oh Devina. Oh
0: terima
1: iya.
0: Terima kasih ya. Siapa lagi nih?
1: Jilanang.
0: Jilanang. Lanang. Lagunya Linkin Park yang 6 tadi sudah di-play.
1: Oke. Okay.
0: Terus
1: Mbak Meta.
0: Mbak Met.
1: Nah, ngomongin tentang ini tadi ya, deep talk ya. Ini kencan favorit sama pasangan, kena obre juga.
0: Jadi pemikiran. Lanjut.
1: Oke, okay. Deep talk atau aku malah saat touring dan saat di atas motor. Oh, lagi di atas motor ceritanya. Karena hanya saat itulah dia mendengarkan aku lewat intercom.
0: Mau gak mau ya.
1: Iya. Benar. Karena kalau di motor kan berdua aja ya.
0: Iya. Inilah saatnya aku didengarkan.
1: Iya benar. Bagus nih situasi kondisinya. Mungkin bisa ditiru juga.
0: Mbok Rom, tiru nih Mbok Rom.
1: Ajak naik motor jauh-jauh ya. Kalau naik mobil kan ada bangku ya. Kan ada jarak. Kalau motor gimana? Berjarak gak bisa.
0: Terus.
1: Diturunin juga gak bisa.
0: Nah, bisa sih kalau mau. Kalau tega aja.
1: Gak mungkin sih harusnya ya. Siapa yang masak nanti? Kalau mau jatah makan siapa yang diminta?
0: Ada GrabFood, GoFood. Ribet amat.
1: Nah, tidak ada HP atau TV ataupun apapun ya yang mengalihkan percakapan kami. Jadi saat touring itu adalah saat-saat yang ku nanti untuk melepas unek-unekku, karena mau gak mau dia harus mendengarkan aku dan mungkin sambil berharap baterai intercomnya habis.
0: Nyenceng masih Mbak Meta. Nih ya makanya yang kedengeran istrinya kalau ngomong gitu kan.
1: Mbak Meta itu bagus.
0: Aduh, kok Rai kok dihapus foto-foto anaknya?
1: Oh iya loh, padahal cantik ganteng banget ya.
0: Iya nih Gustu juga hapus-hapus. Ikut-ikutan mau hapus-hapus Gustu. Kalau Gustu kegiatan yang santai katanya, berfokus pada komunikasi dan kebersamaan. Kayak misalnya piknik tuh, piknik santai di taman, atau masak menu favorite bersama di rumah.
1: Masak bersama Gustu ya.
0: Oh besok Pulkam, kirain hari ini.
1: Iya iya iya.
0: Papa Oci.
1: Papa Oki ya. Pulkam besok hati-hati aja Papi ya. Ini
0: tuh
1: ada siapa
0: Dani,
1: di atas?
0: Dani.
1: Oh ada Kak Dani. Malam Ceku dan Kak Bra mau request lagu India
0: Cincin. Ini Suma dan mirip soalnya kan.
1: Udah sekian orang ya.
0: Ayo.
1: Salamnya untuk mama papa di rumah. Oke, thank you Kak Dani.
0: Salam ya buat Kotiu dan Kuku.
1: Oh, Kotiu dan Kuku ya.
0: Kamu bukan ponaannya soalnya. Oh, gitu. Bra perlu ponaannya juga.
1: Oh gitu ya, ya ya ya ya.
0: Wow, cincin banget dan kode nih.
1: Kode.
0: Asik. Ya ya ya. Udah restu. Turun.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: voice, I hear the same.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Ada yang wow nih, Sum.
0: Apa tuh?
1: Ini siapa tau kamu mau daftar ya, jadi orang 1001 deh nanti.
0: Oh iya?
1: Jadi lebih dari 1000 orang mendaftar tuh kompetisi menanam padi di dalam ruangan di sebuah pusat perbelanjaan di Ningbo, Tiongkok Timur.
0: Iya.
1: Ternyata acara yang unik ini terinspirasi dari reality show pertanian populer Become a Farmer, di mana penyelenggara ini bawa 5000 bibit padi dan 40 ton tanah ke dalam mall.
0: Oh.
1: Dimasukin ke mall, mengubah atriumnya menjadi sawah sementara. Keren ya.
0: Iya.
1: Ada sawah.

0: Acara tersebut memicu perdebatan daring ya, dengan beberapa orang mempertanyakan apakah bibit tersebut akan terbuang sia-sia.
1: Iya kan, soalnya kan gak mungkin itu selamanya ada sawah di sana.
0: Iya sih, nanti berubah fungsi ini, alih fungsi mall ya.
1: Iya, jadi gimana dong?
0: Bukan alih fungsi sawah, alih fungsi mall. Jadi penyelenggara ini mengatakan semua bibit nantinya akan ditanam di lahan pertanian sesungguhnya tuh ya. Menambahkan bahwa tujuan adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada penduduk kota tentang pertanian dan produksi pangan.
1: Wah,
0: keren ya, edukasi berarti ya.
1: Edukasi bagus nih untuk pendekatan ke Gen Z.
0: Bener.
1: Ya kan. Apalagi sekarang pertanian katanya agak kurang diminati.
0: Iya, saya tahu abis ini langsung boom. Asik. Gitu ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Inline FM, your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Dari Jenny, sahabat Inline FM, heaven untuk Amin Mimbar.
1: Yes, ada Amin Mimbar dan juga Crew Boys-nya sudah ngumpul di sana.
0: Weh, mantap. Itu siapanya sih?
1: Crew Boys, lagi ultah juga nih katanya.
0: Ponakannya?
1: Gak tahu deh.
0: Muda-muda banget soalnya. Muda-muda banget ya. Cakep lagi tengah.
1: Iya.
0: Ulang tahun.
1: Ya, siapa ulang tahun nih buat Gamel, satu Crew Boys yang lagi ultah happy birthday.
0: Oke. Okay.
1: Yang umur sehat selalu. Ya ini juga banyak banget disapa-sapanya.
0: Oke.
1: Oh, buat Jung Bram disapa. Oke. Koko Jin Surwin, Kim Sui, Jenny Richardson. Jenny Richardson enggak tuh?
0: Kim Sui dong. Kim Sui. Orang jamu. Gitu ya. Selamat malam dulu untuk Dokter Tama yang tadi request Charlie Puth Beat Yourself Up sudah di play. Katanya salam sehat semuanya, hari ini tumben loh bisa off seharian tanpa praktek dan kerja. Menikmati waktu istirahat dulu lah, recharge tenaga, besok balik beraktivitas lagi. Soalnya dia ikutan mini food. Kalau mini foodnya beberapa jam sih, menurutku yang penting bukan siapa yang menang saat berantem sama pasangan ya, tapi bagaimana bisa kembali komunikasi dan saling memahami setelahnya.
1: Setuju.
0: Kalau obrennya itu adalah kencan, kencan favorit ya.
1: Iya.
0: Itu adalah nginep gratis dari voucher kalau dapat.
1: Wah.
0: Masa modal gratis. Jalan-jalan, makan enak, ngobrol panjang tanpa lihat waktu. A simple moments but unforgettable memories.
1: Iya, saya setuju sih kalau gratis tuh emang agak memorable banget ya.
0: Perjuangannya dapetin gratisnya ya.
1: Benar.
0: Tapi sebelum pulang, kita mau ngasih pengumuman kalau besok Sabat Tungin FM tanggal 5 September di jam 10 pagi,
1: iya,
0: kita off dulu sementara ya. Oh. Penguin FM Bali off dulu besok di jam 10 pagi, sampai kurang lebih jam 2 siang.
1: Oke.
0: Ya, ketemunya nanti pas PHMC lagi.
1: Wih, mantap.
0: Mantap ya penyiar quality time-nya. Quality time bener berdua besok.
1: Oh ya, wow. Oke deh.
0: Gitu ya. Habis ini ada Jung Bram yang bakal siaran.
1: Jadi nantikan request lagu favorit langsung lanjut sampai jam 12.
0: Double loh di hari ini loh.
1: Oh iya, keren banget.
0: Mantap,
1: Jung Bram ya.
0: Mantap Jung Bram. Ya udah kita pulang dulu ya.
1: Iya, dadah.
0: Dadah.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Smart, stay happy. Kalau sekarang sih malam udah nggak ada sun ya, adanya moon. Ya ada nggak sih? Gak tau ya. Adanya moon. Kalau nggak ada moon ya ada star. Kalau nggak ada star ya apa dong? Ada Bram di Nuansa Malam untuk edisi hari ini ya dong. Kita ketemu lagi sobat Kuna FM sampai nanti di jam 12 malam. Kita seru-seruan bareng yuk malam hari ini yuk. Dibuat relax dulu, dibuat santai dulu. Take a breath ya. Setelah seharian ini di hari Jumat ini kayak dadedor banget. Karena besok sudah mulai weekend, sudah mulai libur, yang mungkin libur besok atau mungkin ya besok sudah mulai beraktivitas yang sangat sibuk. Semangat aja pokoknya malam hari ini ya. Dibuat santai, dibuat relax, dibuat on fire lagi boleh. Silakan request lagu favorit Anda sekarang juga ya, barengan Bram sampai nanti di jam 12 malam. Sambil ikutan mini vote dong. Kita ngomongin mengenai mandi deh ya kan. Kalau misalnya habis beraktivitas pasti wajib banget yang namanya mandi. Ya dong, masa tidak mandi nanti bau lo ya. Mandi itu salah satu kegiatan yang emang sangat bermanfaat. Selain emang membuat tubuh kita bersih, wangi, dan juga katanya sih bisa baik untuk kesehatan juga. Apakah benar atau benar? Nah, kalau misalnya ngomongin mandi, sahabat Kuna FM pasti menggunakan sabun dong. Apa sih yang jadi tolak ukur atau patokan Anda ketika membeli atau memilih sabun mandi? Nah, apakah dari promo yang ada, ya kan, buy one get two, buy one get three. Wah, enak banget buy one get three. Di mana tuh? Boleh dong. Atau mungkin dari apa ya, jenis kulit. Karena jenis kulit kan banyak tuh, ada yang sensitif, ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang apa ya, berair. Apa itu? Kulit apa itu? Kan? Atau mungkin ada dari apa ya, dari brand, dari mereknya, maunya pokoknya merek ini, maunya merek ini, maunya merek ini, nggak mau tahu, pokoknya harus merek ini gitu ya kan. Atau mungkin dari ini, dari promo tadi sudah ya, apalagi sih sampai lupa yang buat ya. Dari aromanya mau yang buah, ada yang aroma bunga, ada aroma daun, ada bumbu, ada nggak ya sih, nggak tahu ya. Atau apa, boleh silakan ya. Apa sih yang menjadi tolak ukur atau patokan Anda ketika memilih atau membeli sabun mandi? Dari promo, dari aromanya, dari mereknya, atau mungkin dari jenis kulit, atau mungkin dari apa, dari mata turun ke hati. Boleh silakan cerita yuk. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguna FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pinguna FM, nanti Bram bakal bacain sampai nanti di jam 12 malam. Cus, kasih tahu sekarang juga.

0: lari dek.
1: Nawang, kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan ya dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan. Good morning
0: ya
1: dong.
0: Bah, ini mare ya. Liu pun anak yang ngiriang dek, mare menggaya di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih kecek man lari.
0: Gua pilar kemudian beritanya, Dek.
1: Wih,
0: eh Dek, nah gelem kenain anak kok nih. Yuk.
1: Eh, Meme, siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Iya, kenapa Dek gelem?
1: Aduh, Meme kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada Memek Nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Halo Mercy Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat malam dulu yang sudah menyapa Bram. Ada, sudah rame ya guys. Ada Mbok Nil nih, selamat malam. Ada Mbak Dewi, selamat malam juga. Ada Gus Bawe, Bunda Yunita. Masih buka warungnya kan, aman ya. Ditunggu lagunya ya. Ada Kadek Giri, Aba Waisel, sama Bu Nana juga sudah menyapa. Buat yang lainnya masih mau menyapa, silakan, silakan presensi sekarang juga. Munculkan Anda di WhatsApp-nya Pengguna FM Bali ya, 0811 393 494. Sambil cerita nih, apa sih yang jadi patokan atau mungkin tolak ukur Anda dalam memilih atau membeli sabun mandi, dari aroma, promo, atau mungkin dari brandnya. Silakan cerita yuk, Bram tungguin sampai jam 12 malam. Pengguna News. Penguin News. Sahabat penerbang, pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta Makassar mengalami kendala teknis berupa pecah ban pada salah satu roda utama atau main wheel saat proses keberangkatan dari Jakarta. Meski demikian, pesawat tersebut berhasil mendarat atau landing dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Seluruh penumpang dan juga awak kabin dinyatakan selamat. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: na ovo.
1: September, shop smart, stay happy.
2: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Sari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Joss Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Ngomongin soal mandi ya sahabat Kuna FM, tahukah Anda ada satu artikel beram kutip dari Instagram nih ya. Ini dari siapa sangka nih ya, mandi setiap hari ternyata nggak selalu paling ideal buat kulit Anda loh sahabat Kuna FM. Siapa yang mandinya hampir setiap hari nih? Beberapa studi ya yang menyebutkan mandi terlalu sering apalagi pakai sabun keras. Oh sabun keras nih ya, maksudnya yang berbahan mungkin agak aktif banget ya. Ini bisa mengikis minyak alami kulit yang fungsinya ini buat menjaga kelembapan dan juga perlindungan dari kulit Anda. Penjelasan dari American Academy of Dermatology menyebutkan bahwa frekuensi mandi sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas, jenis kulit, dan juga iklimnya nih. Untuk sebagian orang, mandi selang 2-3 hari masih aman lah selama kebersihan area penting tetap dijaga. Tapi kalau misalnya aktivitas Anda rutin banget, wajib sih mandi setiap hari biar nggak bau dan juga biar nggak iritasi kulitnya guys.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PingwinFM Bali, X @RadioPingwinFM, TikTok @PingwinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingwinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingwinfm.com.
6: Fresh single on Penguin FM.

Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati.

0: Now I know.
1: Wih, siapa sih yang gak mau pindah ke Denmark? Kayaknya Bram juga mau ikutan pindah. Ah, ada satu artikel dari Ahquot, sahabat Kurnia FM. Denmark memberikan tunjangan hingga 50 juta rupiah per bulan untuk para pengangguran. Jadi pemerintah Denmark memberikan tunjangan pengangguran yang dikenal sebagai Dag Pengejens. Ini benar ya, semoga ya. Ini bahasa Jermannya. Ini hingga 50 sampai dengan 58 juta rupiah per bulan kepada para pengangguran yang aktif mencari kerja. Dengan ada alasannya tersendiri. Ya, pengangguran tapi masih aktif untuk mencari kerja. Gimana? Mau pindah ke Denmark juga? Siapa tahu dapat 50 juta per bulan, guys.
2: Sumpah kita gantung banget, guys. Pakai ditanya. Rugi enggak sih nyanyiin kita?

Minggu depan pemirsa di Music Station, shop smart, stay happy. Hai, selamat malam yang masih join live di TikTok. Ada Sanjita, ada Edo, ada Mbok Dian, ada Arimun, ada Mbok Romiani. Ada siapa lagi ya? Udah semua ya semua. Sih, jangan ngomongin itu ya. Ada Wah juga, lagunya ditunggu ya Wah. Ada Bunda Yunita juga, selamat malam yang masih stay tune. Kede semua muncul Ben Pok ya kan, kalau ada muncul lagi ketika Edo menghentakkan bumi, sakti seken Edo bagi ilmu dikit do ya, sharing ilmunya do ya. Ada di WhatsApp yang sudah menyapa juga, ada Mbok Jujan baru bangun kayaknya ya. Request kalau dia minifoodnya kangguin, kalau misalnya ada promo sabun ya nyari sabun yang promo aja katanya. Mau lagunya Ed Sheeran yang Afterglow. Salam manis untuk yang termanis. Siapa tuh yang termanis? Pasti Vino Bramasta. Siapa lagi kalau bukan Vino? Edo Suwodo, jangan di share. Aduh. Edo nih nge-share aja ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda, silakan WhatsApp, Telegram, 0811 393 494, Instagram, Facebook at Pinguin FM Bali, X-nya at Radio Pinguin FM. Sambil cerita dong di minifood nya ya, apa sih yang jadi patokan Anda ketika Anda membeli atau memilih sabun mandi? Apakah dari mereknya, apakah dari promonya, apakah dari apa rekomendasi teman, atau mungkin kayak Edo dari aromanya supaya menjadi off beat ya. Saya sengat kamu ya.

kalau misalnya Anda bersama dengan pasangan pernah mengalami yang namanya konflik atau mungkin sedang mengalami konflik, aduh ya ampun, segera diselesaikan aja ya. Tapi harus ada yang diwaspadai juga nih untuk menghindari yang namanya konflik, sahabat Kuna FM. Jadi konflik ini kan merupakan bagian ya dari yang tidak bisa dihindari dalam sebuah hubungan. Jadi perdebatan pendapat, kesalahpahaman, atau mungkin rasa kecewa sesekali ini bisa memicu pertengkaran dengan pasangan. Bertengkar boleh kok, tapi coba deh dihindari kalimat yang sebaiknya tidak diucapkan saat bertengkar dengan pasangan, karena nanti takutnya bisa merusak hubungan Anda. Yang pertama nih ya, dalam kutip dari CNNIndonesia.com, mengkritik atau merendahkan penampilan pasangan ini dapat melukai harga diri mereka, terutama jika diucapkan saat emosi yang sedang memuncak nih. Komentarnya mengarah pada body shaming, penghinaan fisik, atau mungkin penilaian negatif terhadap penampilan ini berisiko meninggalkan luka emosional yang cukup bertahan lama. Dan jika ada yang ingin disampaikan, cobalah fokus pada perilaku atau mungkin situasi tertentu yang menjadi persoalan masalah di hadapan kedua pasangan, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah ucapan yang meremehkan penampilan atau mungkin daya tarik pasangan dapat sangat menyakitkan. Kalimat ini tidak hanya menyinggung soal penampilan saja, tapi juga dapat membuat pasangan ngerasa kayak tidak dicintai atau mungkin tidak lagi diterima apa adanya. Meskipun disampaikan dengan nada candaan nih, dampaknya juga bisa cukup besar terhadap rasa percaya diri dan juga konteksnya dalam kondisi emosional pasangan. Yang berikutnya, nah, ancaman untuk mengakhiri hubungan saat sedang bertengkar seringkali digunakan sebagai bagian bentuk pelampiasan emosi atau mungkin cara untuk memenangkan perdebatan. Kayak misalnya, udah kita udahan aja ya, kita putus aja ya. Nah, ucapan seperti ini nih yang dapat membuat pasangan ngerasa kayak hubungan yang dijalani itu nggak lagi memiliki fondasi yang kuat. Terlalu sering mengancam putus dapat menimbulkan rasa takut nih, ketidakamanan, serta mengikis rasa kepercayaan satu sama lain. Jika masalah yang dihadapi memang serius banget nih, lebih baik juga membicarakannya secara terbuka dan juga mencari solusi bersama daripada menggunakan ancaman yang dapat membuat konflik kembali. Yang berikutnya adalah membandingkan pasangan dengan mantan atau mungkin orang lain. Ini merupakan salah satu hal yang paling berpotensi untuk melukai perasaan mereka. Kalimat ini dapat membuat pasangan merasa tidak cukup baik dan juga tidak dihargai atas segala usaha yang dilakukan. Selain menurunkan rasa percaya diri, perbandingan seperti ini juga dapat memicu kecemburuan, kemarahan, dan juga ketidakpercayaan dalam sebuah hubungan. Setiap orang memiliki karakter, kelebihan, dan juga kekurangannya masing-masing yang tentunya berbeda, sehingga membandingkan pasangan dengan orang lain hanya akan memperkeruh hubungan Anda dengan pasangan. Stop ya untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lain, karena kita memiliki keunikan dan juga kepribadian yang dijamin tidak sama dengan orang lain.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

FM Tau Kada, berikutnya dari Instagram Ahquat. Ilmuwan Amerika sudah mengembangkan daun bayam sebagai kerangka yang sangat luar biasa. Jadi para ilmuwan dari Worcester Polytechnic Institute Amerika Serikat ini berhasil mengubah daun bayam ini menjadi jaringan otot jantung manusia yang dapat berdenyut. Wah, kira-kira terobosan ini nanti bakal bermanfaat atau enggak ya? Kita tunggu aja yuk.

sore pemirsa Music Station Shop Smart. Stay happy Sobat Kurnia FM. Sudah di jam 11 malam aja, kurang lebih 1 jam lagi lah ya Bram nemenin Anda di Nuansa Malam untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Bram mau nyapa dulu nih, karena baru ada yang joinan juga nih dari tadi ya. Ada di WhatsApp sudah ada dari Agus Hade yang sudah request lagunya tadi Anda tentang seseorang. Salamnya untuk sahabat Pimpin FM aja, terima kasih sudah di play tadi ya. Ada Gustu yang baru muncul juga, request lagunya Beautiful dari Anima featuring Joji. Baik, ditunggu untuk lagunya ya. Selamat malam juga Bramo Sapa yang baru pulang tadi habis dari kejar-kejaran digodain lelaki guys. Ada Mbak Pancanaeki ya, kalau misalnya Anda menemukan hal seperti ini di jalanan pun sebaiknya di ini ya, abaikan, kalau bisa sih jauhkan ya, nanti takutnya terjadi hal yang tidak-tidak nih. Kalau Mbak Panca sih berusaha menjauh, dia mepet katanya, akhirnya Mbak Panca melankan motor, balik pepet dia, aku buka ke helm, aku bentak katanya, dia lari. Kalau emang punya keberanian kayak gini ya, ini balik ke Anda lagi, tapi alangkah baiknya cari yang lebih aman aja ya. Lagunya, requestnya adalah Imagination Shawn Mendes tadi sudah ya, terima kasih. Pokoknya buat Anda yang lagi di jalan juga hati-hati aja, cari keselamatan aja lah ya. Bram mau sapa juga di fanpage Facebook, ini ada Pandetombo, ada Nyoman Landung, ada Gusti Ayu Parwati, ada Leni Kusumawati, ada Iketut Ari Sugina Dinastra ya, ada Made Hendra Saputra, ada juga dari IGD Sudana Dede Mahes, ada Ide Bagus Widiantara juga selamat malam, ada Tumiyom selamat malam, ada Oka Mulyarta, De Apong dan juga Bobo yang sudah menyapa ya. Kalau gitu Bram lanjut lagi deh muterin lagu yang sudah Anda request dan juga masih mau request lagu favorit, silakan WhatsApp Telegram 0811 393 494.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

FM Your City Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Kia Afi, sahabat Kuna FM harus sampai di sini, benar banget. Harus sampai di sini juga perjumpaan kita di Nuansa Malam untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Vino Bramas, terima kasih ya buat yang sudah stay tune dari jam 8 malam tadi, 7 jam kita sudah di sini ya barengan Bram ya. Semoga enggak bosen, Bram besok istirahat dulu Sabtu Minggu, kita ketemu lagi di hari Senin ya. Kalau gitu Vino Bramas pamit, have a good night, have a good day, have a good weekend buat tomorrow ya. Bye bye, see you.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Smart, Stay Happy. Sobat Pingin FM, Marcel dengan Akhir Cinta, lagu yang dirilis tahun 2021 ini mengudara pagi-pagi nih sebelum Anda mulai beraktivitas ya. Selamat pagi dulu buat semua Sobat Pingin FM. Sudah bangun dari jam berapakah ini kira-kira nih? Ada yang mungkin bangunnya jam 5 ya, karena aktivitasnya dimulai jam 6. Pagi banget, itu morning person ya. Yang lagi di pasar nih biasanya. Kenapa sih pagi-pagi, weekend gitu kan? Ya kemana lagi kalau bukan ke pasar. Entah itu beli bahan-bahan buat masak hari ini, atau Anda ternyata si penjualnya nih. Makanya mesti pagi-pagi ya. Kalau misalnya emang jualan hari ini mencari rezeki gitu kan, kayaknya gak jam 5, gak jam 6 sih. Jam 4 kayaknya udah di pasar ya, udah buka toko soalnya tuh. Karena tahu nih orang-orang ke pasar pagi-pagi gitu kan. Ya udahlah Sobat Pingin FM, pagi hari ini seperti biasa di Mutiara Pagi Weekendnya itu ada Anggun Zanita yang menemani Anda sampai jam 10 pagi. Jadi buat Anda yang beraktivitas pagi ini tidak usah khawatir merasa sendirian atau sepi, karena ada Anggun Zanita menemani Anda dan siap muterin lagu-lagu favorit Anda ya. Silakan banget dong di September pagi ini, ih tumben banget nih mengawali September Anggun Zanita ada di sini ya. Sebelumnya belum soalnya kan, terakhir saya siaran Agustus. Udah September aja ya, cepet banget. Ini boleh dong requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Saya tunggu requestan Anda sampai jam 10 pagi nanti.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Thailand. Sudah terputarkan sahabat Pingin FM. Sebelum Anda keluar rumah untuk beli Chanel atau beli apa, ih keren banget pagi-pagi udah beli Chanel gitu kan, tas Chanel atau Louis Vuitton. Hah, adakah Anda dari Anda yang beraktivitas seperti itu pagi-pagi? Siapa tahu ada gitu ya. Ih, apapun itu aktivitasnya nih, entah itu beli Chanel or beli LV, atau mungkin Anda beli udah gun, saya mah beli jajanan pasar aja pagi ini. Ya, yeah, apapun itu sahabat Pingin FM, daripada Anda bingung gitu kan keluar rumah ntar aktivitasnya apa aja, tapi ya cemas-cemas takut ini bawa nggak ya jas hujan, bawa motor atau mobil nih, kalau misalnya mobil takut macet gitu kan, motor takut hujan, mending kita tanya aja deh dulu Mbak Wuwun ya, seputaran Denpasar hari ini tuh gimana sih ramalan cuacanya. Weather forecast. Weather forecast. Ini dari raut wajah Mbak Un yang datang-datang tidak ada pawangnya. Kenapa gak ada pawangnya? Karena pawangnya siarannya beda hari gitu ya. Ini terlihat dari wajahnya sih gak senyum sembringah ya. Berarti berawan nih kira-kira. Bener nih. Wonderground.com sahabat Pingin FM menyampaikan hari ini kalau perkiraan cuaca seputaran Denpasar khususnya di hari Jumat tanggal 4 September ini ya, itu cuacanya berawan dengan suhu sekitar 23-24 derajat Celcius. Dan kemungkinan hujan ada di 10%. Lumayan tinggi ya dari sebelum-sebelumnya. Saya kan biasanya emang pagi tuh bacain ramalan cuacanya. Biasanya tuh di sekitaran 5% lah atau apa. Ini 10 loh, tumen loh, tinggi loh, lumayan ini loh. Untuk kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 25 km per jamnya.

0: Now I know.
1: Pingin FM Irsud Music Station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda nih ya, di tengah cuaca panas Vietnam, itu ada gentong-gentong air di atap rumah yang digunakan untuk membantu menjaga lingkungan tetap sejuk. Jadi di beberapa wilayah Vietnam, deretan gentong air di atas atap rumah itu sudah menjadi pemandangan yang cukup umum ya. Jadi ini kalau misalnya kita orang asing yang baru datang ke sana terlihat aneh sih, tapi ternyata gentong-gentong ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, melainkan juga membantu mengurangi penumpukan panas di sekitar bangunan. Jadi air ini memiliki kemampuan menyerap panas lebih lambat dibanding banyak material bangunan lainnya. Saat suhu meningkat, sebagian air itu juga akan menguap dan membantu mendinginkan udara di sekitarnya. Nah, karena itu nih sahabat Pingin FM, selain menjadi cadangan air untuk kebutuhan sehari-hari, gentong-gentong ini itu juga memberi manfaat tambahan di tengah cuaca yang panasnya lumayan ekstrim itu ya. Dan menariknya lagi, solusi sederhana seperti ini sudah digunakan jauh sebelum teknologi pendingin modern menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, kadang emang ya, cara paling cerdas bukan yang paling rumit gitu, tetapi yang memanfaatkan prinsip alam dengan sederhana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Pina FM mundur perlahan dari Nyoman Paul sudah terputarkan di Mutiara Pagi Weekend ini. Lagunya sendu gitu ya. Apakah di luar sana mendung nih Sobat Pina FM? Semoga sih enggak ya. Tapi semoga lagu tadi enggak buat capek buat Sobat Pina FM ya. Itu biarkanlah pagi Anda sedikit adem gitu ya. Tapi jangan dipakai buat ini ya, jangan terlalu dipikirin Sobat Pingin FM, mending happy-happy aja ya weekend ini ya. Apalagi di weekend ini Anda tidak sendirian karena ada Anggun Zanita yang menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti. Nah itu makanya buat Anda yang lagi stay tune nih hari ini, mau request lagu apakah Anda itu boleh banget requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya, boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Pagi ini sudah ada yang menyapa Anggun Zanita dan lagunya sudah mengudara ya tadi ya. Ada Gus Bawo, selamat pagi, happy weekend ya. Request lagunya Mahal Ini, Rizwan Fadilah dan RM Boy sudah terputarkan tadi yang seketika. Terus buat Ge Anggun katanya semangat aja siarannya. Oke, terima kasih banyak ya. Terus ada Mbak Iga Intan yang pagi-pagi ini menyapa aja katanya. Hey, semangat ya buat joggingnya. Karena minta disemangatin nih pasti nih. Ini Mbak Iga Intan di Nusa Dua, Sobat Pingin FM. Hari ini joggingnya enak banget jogging seputaran ITDC ya. Aku juga mau deh, tapi OTW-nya dari Denpasar kejauhan ya. Mau jogging jam 7 pagi biar barengan sama Mbak Intan gitu maunya. Baru berangkat dari Denpasar dari jam 6 berarti, setengah 6 lah ya, saya berarti harus OTW itu mumpung jalan sepi gitu kan. Agak ini ya, agak PR ya. Terus sampai Nusa Dua pengennya duduk aja karena udah capek gitu di jalan. Yah gimana dong itu. Moga Intan semangat joggingnya ya. Thank you banget sudah menyapa pagi hari ini. Terus ada Abah Waisal juga nih, Sobat Pingin FM di Gianyar menyapa Anggun hari ini, happy weekend aja buat Abah. Terus ada Mbak Iga Panca. Ini juga pagi-pagi lagi jogging ditemenin siapa tuh? Ada yang lucu-lucu dan berbulu putih ini. Ih lucu banget. Requestnya lagunya apa tau Mbak Iga? On the Floor dari Jennifer Lopez ya. Sudah masuk ke playlist kita. Katanya joggingnya tipis-tipis saja. Tipisnya pakai V ya. Oke jadinya dibaca tipis. Hari ini kantor tetap ya. Oh jadi makanya pagi banget joggingnya. Harusnya udah selesai nih sekarang karena mau prepare ke kantor. Hari ini Jason ngamuk, kenapa? Oh gak diajak jalan-jalan. Siapa suruh ini gak ngajak jalan-jalan. Udah ngamuk aja terus Jason, biar gak berangkat kerja sekalian. Minta ditemenin ya. Ada Rangga nih hari ini, selamat pagi. Hari ini minta lagunya Judika yang mana saja boleh. Oke salamnya buat Artanadi. Oh buat Mbak Iga Panca nih disalamin nih sama Mbak Rangani ya. Terima kasih buat Mama Rangani. Terus semangat selalu katanya. Oke happy weekend. Lagu Judika ditunggu lagunya. Anggun Zanita siapkan dulu. Dan buat Sobat Pingin FM yang lain, ingat ya hari ini sampai jam 10 pagi. Mari dong kita ramaikan Mutiara Pagi Weekend ini ya. Biar Anggun Zanita matanya yang makin menyipit ini tidak makin menutup. Biar ada gitu loh saya ajak ngobrol ya. Boleh lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X yang itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau follow TikTok kita boleh banget di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita di live.radiopinginfm.com.

smart, stay happy, sahabat Bina FM yang ulang tahun di bulan ini, bulan September ya, dapatkan tiket gratis masuk Toya Devasya sepanjang bulan ini. Jadi mari rayakan ulang tahun Anda, asal bawa minimal satu teman ya. Yang ultah itu bisa dapat free entrance, itu khusus untuk WNI dan warga lokal Bali. Dan Anda yang suka berpetualang nih, nikmatin bisa ya paket dari gunung ke danau. Wow, gunung ke danau tuh dari Toya Devasya hanya dengan Rp1.325.000. Nikmati juga sunrise jeep tour, hot spring plus banana boat yang bisa Anda gunakan maksimal 3 orang dalam satu jeepnya nih. Terus kalau misalnya pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya, atau mungkin pengen nikmati campaign escape experience. Nah ini juga bisa ya di Toya Devasya, apalagi banyak promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga untuk family fun package-nya. Hanya dengan Rp340.000 bisa juga nih masuk sekeluarga ya, untuk 2 dewasa 2 anak-anak di Toya Devasya. Plus ada gratisnya loh sahabat Bina FM, gratis satu loyang pizza. Sekalian nih nongkrong di kawah Bake and Brew juga bisa nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja. Perkuat kekompakan tim Anda, nah ini juga bisa di Toya Devasya nih, dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide di Toya Devasya ini ya. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi aja di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Atau follow Instagram di @toyadevasya.

0: Update.
1: Salut Pinafam, Real Madrid menelan kekalahan pertama pada musim ini di Liga Spanyol saat bertamu ke markas Real Betis di Stadion Cartuja Sevilla Sabtu di tanggal ini ya berarti ya. Di tanggal 4, Sabtu hari ini di tanggal 5 ya Sabar Pinafam, 5 September 2026 dini hari waktu Indonesia. Yang dimana La Liga Spanyol baru 4 pekan namun Madrid ini sudah merasakan kekalahan. Setelah menang dalam 3 laga beruntun menghadapi Espanyol, Real Sociedad dan juga Malaga, anak asuh Jose Mourinho itu tumbang dan Los Blancos bukan tanpa peluang dalam laga ini, namun unggul penguasaan bola sekitar 60% sepanjang 90 menit. Kylian Mbappe dan juga kawan-kawan melepaskan 20 upaya mencetak gol dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pada masa injury time, itu wasit menunjuk titik putih karena Nathan melakukan pelanggaran, yang dimana Mbappe yang jadi eksekutor punya kans mencetak gol dari titik putih. Namun, bola itu yang ditendangnya bisa dibaca oleh Vélez. Dan Madrid saat ini ada di peringkat kedua dengan 9 poin dan Betis itu ada di peringkat ketiga dengan poin yang sama. Kekalahan ini membuat Madrid berpotensi ditinggal Barcelona dalam pemburuan posisi teratas di klasemen, yang dimana Barcelona baru akan memainkan laga pekan keempat di La Liga pada minggu tanggal 6 September ini. Selain itu, Madrid pun bisa saja disalip oleh Atletico Madrid, Alaves, atau Osasuna. Bagi Madrid, kekalahan ini bukan modal baru ya jelang laga menghadapi Inter Milan dalam match day pertama Liga Champions tengah pekan mendatang. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, kebakaran hebat melanda kawasan Sunset Road dan juga Jalan Nakula, tepatnya di pemukiman Bedeng Gang Jatayu, Pemecutan Kelod dan Pasar Barat Bali ya, pada Senin kemarin di tanggal 31 Agustus malam. Rekaman kebakaran kawasan perbatasan Legian dan Pasar via drone itu dari langit viral di media sosial, yang dimana penelusuran terbaru di lokasi tempat kejadian perkara atau TKP yang aparat menyatakan kebakaran itu menghanguskan belasan kendaraan bermotor, yakni 11 sepeda motor dan 2 mobil minibus. Kemudian sahabat Pingin FM lanjut, ada kabar dari Cina yang mengirim 2 jembatan Bailey serta gelombang ketiga bantuan darurat ke Nepal. Itu menyusun bencana banjir dan longsor yang menewaskan sedikitnya 1.276 orang di Nepal dan Tibet. Bantuan Cina mencakup tenda, selimut, lemari pendingin jenazah, pakaian pelindung medis hingga peralatan komunikasi satelit, yang dimana Beijing itu juga mengirimkan kelompok kedua ahli forensik DNA untuk membantu proses identifikasi korban. Langkah tersebut disampaikan juru bicara

pemadam karena peralatan udara Indonesia belum tersedia sepenuhnya. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com dan Kompas.com. Saya Anggun Zanita untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang...

0: lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good! Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apa lapar?
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.